0: Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia with the Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium, elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak.

Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kita sampai di Sorong siang ini. Selamat siang Dewobok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danusyah dan kru teknik Ridwan Arifin masih akan menemani Anda hingga usai nanti di pukul 11, dan kemudian nanti di pukul 11 hingga pukul 18, dan di pukul 18 hingga pukul 24. Panjang ya perjalanannya. Masih ada rekan-rekan saya pendengar yang akan menemani Anda hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, bagaimana dengan suasana akhir pekan Anda saat ini pendengar? Semoga mengasyikan. Semoga akhir pekan Anda bisa diisi juga dengan berbagai hal-hal yang Anda sukai, hal-hal yang bermanfaat, yang menyenangkan, yang membuat Anda betul-betul bisa menikmati akhir pekan Anda. Dan nanti saat sudah kembali beraktivitas nih di hari Senin, Anda betul-betul sangat bersemangat sekali ya. Nah, untuk Anda yang hari ini masih berkutat dengan pekerjaan, masih menjalankan berbagai aktivitas, semoga lancar selalu aktivitas Anda hingga usai nanti. Mengiringi suasana jelang siang Anda, suasana aktivitas Anda, Anda bisa sambil mendengarkan nih pendengar siaran Pro 1 RRI Sorong dengan beragam musik dan informasi, dengan beragam program siaran yang tentu saja akan memberikan suasana hiburan tersendiri. Dan di bagian akhir kebersamaan kita ini pendengar, masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi untuk Anda. Apa saja informasinya, pokoknya jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu dari Boyzone dengan Picture of You.

Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi lagu dari Boyzone dengan Picture of You. Pendengar, Bupati Buton Tengah Dr. Ashari ia menerima jajaran sentra Meohai di Kendari Kementerian Sosial RI dalam pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Buton Tengah Kamis 8 Oktober 2026. Nah, pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pelaksanaan peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI tahun 2026 tingkat Sulawesi Tenggara yang direncanakan digelar di Kabupaten Buton Tengah pada Desember mendatang nih pendengar. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Tata Usaha Sentra Meohai Kendari Sri Indrawati sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian Sosial melalui Sentra Meohai dengan pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dan kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Gedung Serbaguna Buton Tengah. Pendengar, berbagai rangkaian kegiatan bahkan telah disusun, antara lain pemberian atensi bagi penyandang disabilitas dan juga lanjut usia, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, pameran karya, ada juga bantuan sosial hingga pertunjukan kesenian yang melibatkan para penyandang disabilitas dan lansia. Bupati Ashari juga menyambut baik nih rencana tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Sentra Meohai kepada masyarakat Buton Tengah, termasuk respon cepat penanganan warga terdampak musibah kebakaran pendengar. Dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen mendukung penuh persiapan kegiatan tersebut. Jadi dengan kerja sama yang erat, peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 nanti diharapkan berjalan lancar dan menjadi momentum nyata sehingga hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia semakin terpenuhi dan mereka semakin dihargai dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Itu dia informasi awal kita nih pendengar seputar disabilitas mengenai persiapan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya punya informasi mengenai dari limbah jadi fashion. Ini ada rumah karya di Palu yang melibatkan disabilitas menjadi

Pendengar, dua siswi SMA Mandani Palu, mereka ini mengembangkan yang namanya rumah karya dengan mengolah limbah kain perca batik bomba menjadi produk fashion bernilai ekonomi. Inovasi tersebut sekaligus melibatkan penyandang disabilitas nih dalam proses produksi dan mendorong pemanfaatan limbah agar tidak terbuang percuma. Jadi pendiri rumah karya bernama Zarka Kalila Ermera, ia mengatakan bahwa ide tersebut berawal dari keikutsertaan mereka dalam Festival Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI. Rumah karya ini kemudian dibangun nih pendengar sebagai gagasan kewirausahaan sosial yang kini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional di Bali. Sebelum memilih kain perca, Zarka dan co-foundernya bernama Hoirunisa, mereka nih sempat mencoba mengolah biji mangga menjadi tepung dan kemudian dijadikan mie. Namun hasil percobaan tersebut belum sesuai harapan karena rasa dan tampilannya dinilai kurang menarik. Gagasan tersebut diwujudkan melalui kerjasama dengan penyandang disabilitas dari SLB Huntap Tondo Palu yang memiliki keterampilan menjahit. Bahan baku rumah karyanya ini diperoleh dengan mendatangi sejumlah penjahit lokal di Kota Palu untuk mengumpulkan kain sisa yang berpotensi menjadi limbah. Jadi diceritakan, kami memilih kain perca batik bomba yang dijahit oleh anak disabilitas karena kami ingin membuat karya yang punya nilai sosial, yang dikatakan oleh Nisa. Pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id. Salah satu produk yang kini dipasarkan rumah karya adalah vest berbahan kain perca batik bomba. Produk tersebut dijual dengan harga Rp240.000 dan setiap pembeliannya ini dilengkapi tote bag sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik. Produk rumah karya ini juga pendengar telah mendapat tempat di Galeri Baruga sebagai salah satu ruang pemasarannya. Selain itu, produknya ini juga dipromosikan melalui sejumlah platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan rumah karya ini juga menerapkan sistem produksi terbatas melalui beberapa edisi karena proses pengerjaannya ini menyesuaikan kemampuan penjahit penyandang disabilitas. Dan hingga kini pendengar, 3 edisi telah diproduksi dengan total 35 produk dan ada 11 produk yang tercatat telah dijual. Jadi selain mengurangi limbah kain, rumah karya juga berupaya nih memperluas pemberdayaan dengan menjajaki kerjasama bersama dengan SLB lainnya. Pengembangan produk ke depannya ini juga diarahkan pada berbagai produk fashion dan aksesori seperti obi belt, kemudian banyak lagi lah, ada pouch dengan memanfaatkan sisa bahan yang tersedia. Pendengar, ini mengenai dari limbah jadi fashion, ada rumah karya di Palu nih pendengar yang melibatkan disabilitas menjahit.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan

Dengarlah dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan lagunya Jejak Langka. Saya masih punya informasi seputar disabilitas pendengar. Berikut ini dari Kalimantan Utara atau Kaltara. Pemprov Kaltara pendengar berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif. Di antaranya dengan memberikan kebijakan khusus berupa potongan pajak sebesar 50% bagi wajib pajak disabilitas dan kaum rentan. Kebijakan itu pun mendapat perhatian dari tim Kementerian Keuangan dan tim Skala dengan meninjau di kantor Samsat Tarakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober lalu untuk melihat penerapannya pendengar. Ada dua wajib pajak disabilitas yang kemudian dihadirkan untuk menerima manfaat dari program keringanan pajak tersebut. Mereka mendapatkan pelayanan dari petugas Bapenda mulai dari kedatangan hingga pembayaran. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPT di Badan Pendapatan Daerah Bapenda kelas Atarakan bernama Syaiful Adri menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian daerah dalam merangkul kaum rentan, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Ia mengatakan, kami memberikan prioritas dan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebesar 50% khusus untuk kaum disabilitas di Tarakan. Warga Tarakan yang berhak bisa mengajukan permohonan

ke UPT dengan mendatangi kantor secara langsung maupun didampingi pihak keluarganya nih pendengar. Dan dengan pemberian keringanan ini diharapkan dapat membantu kaum disabilitas dalam membayar pajak PKB, dan petugas juga siap ini memberikan pelayanan yang prima.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Pendengar, akhirnya sampai di sini saya Danusia dan kru teknik Ridwan Arifin menemani Anda di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi besok di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusia pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh, Dewo Bok, selamat siang.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewo Bo. Kembali saya Pramesora menemani Anda di siang hingga sore hari nanti, menemani weekendnya. Dan pendengar, berbagai informasi seputar dunia film ya, atau resensi film akan saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 12 nanti. Dan di pukul 12-nya kami hadirkan seni budaya tradisional Papua. Kemudian selepas berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, kami hadirkan Torang Indonesia, kondang juga dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti.

0: Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.
1: Jangan nona duduk sendiri, mari menari jangan susah hati.

Pendengar dimana saja Anda berada. Ya, ini kalau bilang film dari semenjak ini 2 minggu-minggu pertama di bulan Oktober ini yang menarik dimana kalau Indonesia dengan film-film horornya gitu ya. Ya, dan kemarin memang ada. Kalau yang ini kembali lagi Conjuring, tapi ini kalau Indonesia bukan Conjuring tapi Conjuring begitu. Nah, Conjuring sendiri bisa menjadi salah satu pilihan ya. Cuman ini mau bilang jurik, bilang horor, tapi gimana? Tapi memang pemain-pemainnya nggak kaleng-kaleng ya. Banyak pemain senior yang masuk di film Conjuring ini. Dan namanya memang mirip dengan Conjuring, tapi isinya berbeda karena lebih ke drama komedi begitu ya. Conjuring sendiri mengangkat kehidupan cosplayer hantu di Bandung dan berpusat pada Pil ya pendengar, seorang pemuda yang kembali ke Bandung setelah kehilangan pekerjaan sekaligus mengalami kegagalan dalam hubungan asmara. Terus akhirnya dia nyari penghasilan dengan jadi cosplayer pocong di alun-alun Bandung gitu. Nah, di tengah kehidupan yang sedang berantakan, Pete sendiri bertemu akhirnya dengan Tami, seorang cosplayer juga, khusus lebih ke hogotik misterius begitu. Nah, pertemuan ini perlahan membuat keduanya makin dekat dan berusaha menemukan kembali arah hidup masing-masing. Dan tidak main-main, filmnya disutradarai sekaligus ditulis Tubagus Deddy, dibintangi ada Dito Darmawan, Maizura, Sheila Fernanda, ada Bucek Depp, ya lama dia baru muncul lagi, Matias Muchos, nih Ferry Mariadi, ini pentolan senior-senior lah ya gitu di dunia perfilman. Ada Tri Utami juga ikut main, ada Joe dari P Project juga, Iqbal Fauzi semua ada. Dan ini sudah tayang sejak 1 Oktober ya, dengan durasi sekitar 95 menit ya. Oke, okay. Nah, ada juga di film kali ini bulan Oktober ini ya, Forgotten Island, di mana kalau penggemar film animasi fantasi juga punya pilihan baru lewat Forgotten Island sendiri yang sudah tayang sejak 2 Oktober. Dan ini film terbaru dari DreamWorks Animation sendiri, membawa kisah petualangan dengan sentuhan budaya dan mitologi Filipin begitu. Dan kisah dalam film mengikuti Joe dan Raisa, dua sahabat yang baru saja lulus sekolah dan bersiap menjalani kehidupan masing-masing. Namun di malam terakhir sebelum mereka berpisah, keduanya menemukan sebuah portal misterius yang akhirnya membawa mereka ke pulau bernama Nakali. Ya, Joe dan Raisa juga harus menghadapi konsekuensi berupa hilangnya kenangan tentang persahabatan mereka. Buat yang suka dengan film-film animasi yang keren, bisa dicoba ya untuk menonton. Ini juga pas buat untuk tontonan keluarga.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan tespek. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata

Pendengar, ini juga ada Oktober ini juga Indonesia, khususnya dari Indonesia ya, film Jamin Setia Selamanya ya. Tapi ini Jamin bukan menjamin, tapi namanya Jamin. Ini mengisahkan zaman kemerdekaan dulu, peperangan begitu. Tapi yang main enggak kaleng-kaleng juga nih satu. Jadi filmnya mengangkat perjalanan si Jamin Ginting, tokoh perjuangan asal Tanah Karo yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan waktu itu. Nah, Jamin Setia Selamanya memang serentak ya awal Oktober ini, dan kisahnya mengikuti Jamin yang sejak masa muda ketika mulai menyadari ketidakadilan kolonialisme. Nah, akhirnya dia bergabung dengan Gugun dan terlibat dalam perjuangan hingga perang gerilya di Sumatera Utara. Dan filmnya digarap Rako Prianto, dan saya juga kaget karena bintang utamanya pemeran Jamin ini si penyanyi yang lagi naik daun Raffi Sudirman. Ternyata dia bisa main film juga ya. Iya, dia berperan sebagai Jamin Ginting sendiri, dan jajaran pemain lain seperti Clarissa Taufan, ada Tedisha, Unique Priscilla, Chico Kurniawan, Jordi Pranata, dan juga ada Marcel Darwin, pendengar. Oke. Okay. Ada lagi, Indonesia lagi banyak nih film-filmnya. Ada 4 Musim Pertiwi. Jadi ini disutradarai Carmilla Andini, berkisah tentang Pertiwi yang memutuskan kembali ke rumah setelah 20 tahun berkelana. Namun kepulangannya tidak serta-merta disambut dengan baik karena dia harus menghadapi lingkungan yang sudah berubah begitu jauhnya, serta orang-orang yang masih menyimpan ingatan tentang masa lalunya. Pertiwi dalam proses adaptasi ini juga perlahan berusaha menghadapi berbagai pengalaman kelam dan mencari kembali arti sebuah rumah, keluarga, dan juga kedamaian dalam hidupnya. Pertiwi sendiri diperankan oleh Putri Marino dan beradu akting dengan Arya Saloka. Oh lala, ada Christine Hakim, Hana Malasan, Dwika Pradnyana, dan sejumlah pemain keren lainnya. Di mana film 4 Musim Pertiwi dijadwalkan sejak tanggal 8 Oktober kemarin ini. Oke, ditunggu ya buat Anda yang pengen nonton film-film ini, kayaknya bagus juga film-film keluarga gitu ya. Oke, tentang edukasi. Oke, tetap bersama saya, masih menemani Anda di Resensi Film.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Dengar, ini memang juga lagi ada soundtrack filmnya, apa lagunya juga keren, Laut Bercerita. Dan mengisahkan ini tentang biru laut, ya. Yang namanya Biru Laut ya, perannya itu namanya diperankan oleh Reza Rahardian. Waduh, dia seorang mahasiswa sastra Inggris yang mulai aktif di kelompok studi Winantra ya, bersama Daniel, Alex, Sunu dan teman-teman lainnya. Nah, Laut terlibat dalam berbagai diskusi hingga aksi untuk menyuarakan ketidakadilan. Kehidupan Laut berubah ketika dia dan beberapa teman-temannya tiba-tiba kok menghilang. Sehingga keluarga dan sahabat yang ditinggalkan kemudian berusaha mencari keberadaan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Apakah mereka bakal ketemu atau apa yang sebenarnya terjadi selama mereka menghilang. Ya, ini bakal tayang di tanggal 29 Oktober nanti. Nah, di tanggal 30-nya nanti ada juga The Intern ya. Ini film Korea. Wah, kalau film Korea ini pasti keren-keren lah. Ini kisah Gi-ho yang diperankan Choi Min-sik ya, yang memulai pekerjaan sebagai intern senior setelah mempunyai pengalaman selama 37 tahun. Nah, dia bergabung di sebuah perusahaan yang dipimpin Sun-woo yang diperankan Han Se-hye, di mana CEO muda yang dikenal sangat ambisius dan sibuk mengembangkan bisnis fashion milik dia. Perbedaan usia dan sifat membuat keduanya memiliki cara pandang yang bertolak belakang ya. Awalnya hubungan mereka tidak berjalan dengan mudah, tapi setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Gi-ho dan Sun-woo akhirnya perlahan belajar memahami kehidupan serta sudut pandang masing-masing. Kalau Korea nggak bisa dipungkiri ya, selalu keren-keren, mau film kan, punya drama, ya banyak makna lah gitu yang bagus gitu, bisa diangkat. Nah, oke, pendengar, masih di resensi film di akhir pekan ini. Tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah.

0: Iya, sebel deh.
1: Hai sayang, loh kenapa cemberut?
0: Itu tuh, tadi si Winda dibeliin cowoknya kalung berlian. Terus si Luna juga beli tas branded.
1: Berapa?
0: Kalungnya 50 juta, tasnya 75 juta.
1: Hah? Sayang, kamu gak pakai perhiasan aja sudah cantik. Body goal gini, gak pakai branded juga bikin cewek lain iri loh. Aku aja sampai cemburu kalau cowok lain suka melirik ke kamu.
2: Ah, masa sih? Suka heran kenapa wanita suka dipuji. Pujian dapat membunuh rasa insecure dan ketidakpercayaan diri pada perempuan. Perempuan memang lebih sensitif dibanding laki-laki. Jadi, pujian itu dapat membuat perempuan akan lebih nyaman dan membuatnya lebih merasa bahagia. Perempuan cenderung menggunakan perasaan dibanding pikirannya dalam menyikapi suatu hal.
1: Ya sudah, mau dibelikan, tapi...
0: Gak jadi.
1: Beneran?
0: Iya.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

0: tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI Net tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrat Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Boom.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana?
1: Siap saya.
0: Ya, Bung Angga kemudian penari tentunya. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukisan dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit ya referensi kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya.
0: Ya.
1: Apalagi saya dari sisi visual art melukis terus ya ada sentuhan alam nih. Nah ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam paling tolong bicara sedikit. Apa kalau bahasa paling keren ini spiritualitas kan gitu.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Ya, sebenarnya hal-hal yang besar. Jadi ini sebenarnya kalau bicara genetika juga mungkin dari orang tua, karena di sana tuh lahir muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada ya, bapak sama mama. Nah itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, itu sama besar. Sama-sama dengan adik laki-laki juga sama kita hampir orang tua geluti ruang seni ini terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit DNA seni itu memang sudah terbawa dari orang tua tuh ya. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya.
1: Gitu. Enjoy sedikit lah, makan santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya? Nah, itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, bayar kuliah bagaimana. Nah, di situ saya mulai lihat nih, kehidupan sosial di sekitar saya, ini pernah tes pegawai tidak tembusnya, beberapa kali tes pegawai banyak. Saya mulai dari sini tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah, ini cerita panjang. Jadi, ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa, ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa tapi kok udah bikin kios ini bisa hidup. Terus tanpa disadari saya punya uang belanja ke sana belanja sebenarnya si uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba terus saya bilang, kok kan punya kelebihan. Di situ saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa. Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh bisa deko. Sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main apa musik, ada yang lebih lagi lukis, sudah terpaksa itu kuliah.
0: Oke. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang lain. Iya.
1: Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini, saya panggil adik laki-laki. Ini adik saya yang juga, karena kita memang Labuana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Nah, saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi, cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Ah, karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua, kemudian ada ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim.
2: Iya, minim.
1: Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu, sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti itu semua sama. Nah, makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong,
0: melengkapi.
1: Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya bertugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satu ini saya harus maksud, sehingga terang bisa ada.
0: Oke, itu bro tangga itu ya. Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bung Nelly sendiri seperti apa yang mulai selain tadi saya sudah katakan, ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua, dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat Daya. Sadar bahwa saya pas di tari itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil. Ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa? Taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil, suka ikut, cuman belum fokus ke yang terlalu fokus ke menarinya. Cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan, aduh Nani Billy ini bagaimana ini, sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari sampai sekarang. Jadi selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh suka nonton banyak-banyak sanggar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang.
0: Iya. Oke, menarik sekali. Tapi kalau saya ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah begitu dulu. Ah, ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen-momen itu? Atau karena sudah terlalu banyak dapat
1: banyak sih job. Tapi yang mungkin jadi kemenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki.
2: Iya.
1: Itu saya menekankan itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi. Sarobi dia. Itu bos dan partisan beli Mama.
0: Iya.
1: Nah ini izin tak Andi. Ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu,
2: iya.
1: Tapi tadi coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortisan sama Boas. Terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di
2: stiker. Stiker
1: itu ya. Stiker lah. Saya dari situ. Nah itu paling berkesan sekali. Sampai sekarang masih ada di rumah, di Plademak kan, rumah tua mereka di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak almarhum terlebih saya sudah pernah lagi sejak itu pesanan juga ya.
0: Ya, itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal yang buat kalian bangga dan kaget, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Nah, itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
0: Kalau Bu Nadia, tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa sel Raja Ampat.
0: Sel Raja Ampat.
2: 2014. Ya. Karena harus latih 1.500 lebih orang. Hampir 600 lah. Dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami hadapi hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cuaca mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kah sebelum satu karya kalian lahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa ya, atau tidak boleh makan ini atau
1: kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu
2: ya yeah.
1: Suka sendiri ya, saya juga termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri saya lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau sembunyi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu, dia keluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang di situ lebih kuat ke apa ke realis saya apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang menjadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari. Karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari terlebih tepat waktu dan terlebih tepat waktu.
0: Orang segini ya. Kadang saya agak susah sih. Kalau saya juga bisa.
1: Yang pertama kan udah.
0: Iya.
1: Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu ya mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, dan agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Saya suka memaknai ini, akhirnya dengan air mengucap syukur aja. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu. Sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kebaikan. Ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu ya. Dan bukankah sudah sampai di taraf tingkat itu?
1: Iya, siap.
0: Bunal sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang antar ke rumah. Jadi waktu ngajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai kobok-kobok, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin Yevlio itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sampai di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang, rambut keribu, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sampai di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Anggi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat itu dalam gerak.
1: Apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh itu.
2: Jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai dari imajinasi di situ.
0: Ibu Angga sempat bilang, sedikit punya karakter introvert kalau pada saat-saat tertentu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu, masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga yang gitu ya, ada.
1: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin
0: hasil karya.
1: Tapi kalau yang lain-lain yang mungkin dalam bentuk apresiasi, ya. Nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia. Ya.
0: Tepuk tangan dari penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit sapu mulut orang suka atau tetap merendahkan atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih menjauh karena macam asli itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut, siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga. Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga ya, suatu saat. Jadi kalau sekarang, saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurang ini. Oh iya sudah. Sopo waktu 1 jam ya. Melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan. Kami gaji anak-anak di sanggar. Digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan. Habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam. Tidak minta uang di orang tua bayar sekolah lagi. Uang ongkos apa taksi pergi sekolah. Segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih? Hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya sini itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai sini lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya latihan, makannya selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran buat orang luar sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
0: Artinya ya yang wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, gitu, syarat.
0: Ya. Iya. Oke. Bukankah sendiri?
1: Tentang apa sih saya jadi
0: tepuk tangan tadi yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
1: saya punya tadi dengan temanya ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya dari cara orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju biasa airbrush. Jadi kalau saya langsung airbrush ini biasa dari furi orang suka tepuk tangan bangga apa sih, itu sangat mempengaruhi itu. Biasa berusaha melatih mental untuk ada di publik bersosialisasi berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. agak pusing sebenarnya mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi itu orang harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya hasil. Itu. Kalau contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur, nah itu saya ikut di Kermasa karena kebetulan pengurus juga di Kermasa waktu itu, kita pameran di Jakarta. Ini kepenakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari, terus Pak coba gambar itu apa anaknya sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara bapak-bapak, masa saya harus satu tahun. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga
3: maksudnya. Iya,
1: ya. Sedikit sombong.
3: Itu sih pertanyaan. Kalian
1: bukan sombong kan? Lebih ke bangga sebenarnya.
2: Bangga.
1: Ya, ya. Ruang tertentu.
3: Tapi kadang-kadang mau tidak bisa di manage baik bangga itu kan lari.
2: Jadi sombong.
1: Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya itu sebenarnya kadang-kadang mau komentar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu melepas semua beban terus mengalir dengan situasi kondisi akhirnya jadi cair terus hasil karya itu di
3: kalian berdua kan sudah apa ya hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya
1: sudah
3: apa nih pesannya buat yang muda-muda baru meniti karir seperti kalian mau jadi pelukis mau jadi penari yang begitu baru muncul dan dua karya orang satu petangan terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap rendah hati kah? Atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau?
1: Kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman.
3: Ya,
1: pengalaman. Kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang, lihat kita mungkin dari konteks yang lain. Tapi kalau dalam bentuk kerjaan, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruang itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi sama dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa nilainya. Sehingga dia bisa masuk ke getaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
3: menghasilkan karya yang positif lagi outputnya begitu ya
1: sehingga kita mempengaruhi hasil karya itu kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu kalau cuma grogi pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain tidak jadi lukis itu
3: boleh les gimana
2: kalau saya ya apa sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer, ya di Sorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi, karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus teater harus jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik karena di Sorong kebanyakan penari ya belum dalam apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan dapat tendang tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu kalau sekarang kan simpel tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ mulai tambah-tambah dia lagi kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja aduh apalagi cari lagu repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern. Iya.
3: Jadi mungkin saya harus sendiri anak-anak muda yang sekarang muda sekarang.
2: Kalau anak-anak berminat. Jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara. Sampai ke teater, sampai ke apa, dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya, nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya, ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, pacul 3, gali-gali, jeb, dan panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Terus kalau lagi gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah minta ya anak-anak ini yang sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu, kita harus turun lagi sekarang. Bagi saya ke sekolah-sekolah.
3: Itu kalau Bung Nules, tari-tariannya sudah kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga tertarik?
1: Jadi sebenarnya di waktu lalu, itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini, dia ada aliran graffiti,
2: ya
1: graffiti mural. Ini kan biasa orang suka coret di orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kalau mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kartu cahaya itu. Hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
3: Tidak ada ke anak muda sekarang.
1: Malah banyak. Wajib.
3: Saya ingin berburu dari Bung Angga ini langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara ya.
2: Iya, benar.
1: Hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertemuan kan di Pak Kapolres itu, saya ganti temanya dari festival ke ekspresi. Aksi solidaritas seniman lawan TNI polri pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Habis itu baru muncul ternyata anak-anak itu banyak yang punya bakat sebenarnya, cuma butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di sanggar itu ada beberapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sebenarnya karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka nggak mengalir. Jadi beberapa nama sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya, sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
3: Ya. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk melukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua, cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun susah kan dapatnya? Seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi, daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja, kita hias kepala, tapi itu biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mengangkat tentang apa, kostum tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang, yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 sungai. Ah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili hari Selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk, oh kayaknya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa, gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena. Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Meroki atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau mau hitung gerang memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
3: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin, itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Ya. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
3: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
3: Sorong Selatan seperti ini,
2: tapi ya.
3: Seperti
2: ini. Kadang-kadang ya sudah kalau kita menari ya sudah curit-curit aja. Tapi makanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang untuk ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang. Ciptakan.
3: Bung Agus sih membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya.
1: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin CT, CT yang harus besar.
1: Mungkin ada konsep lukis yang khusus itu, yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk ke Diko ada, karena toko bangunan apa sediakan pilos untuk ke grafis, mural grafis, tulisan-tulisan, coret-coret boleh ada.
3: Sejauh ini pesanan lebih banyak dimana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya ini perlu disampaikan juga saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang untuk buang sampah atau merusakkan lingkungan. Nah, jadi hari ini kalau macam tari, bagaimana cerita tentang sabu tidak boleh ya, dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan, gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini, dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
3: orang yang melihat.
1: Orang yang melihat. Bahwa di sana, oh ada nih, ini warna apa yang warna itu? Oh, tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik, dengan stylis dan modernisasi perkembangan saat ini. Nah, itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
3: Okay. Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri sajakah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu, atau maksudnya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga, tidakkah mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat, di chat misalnya dengan

0: itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu. Apa ada di Papua nih, dan sepapa ada di Papua. Ada di Papua, gua karakter itu. Saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan, ornamen itu semua sampai ke dalam interior, eksterior itu semua kelihatan kalau
1: kita di Kalimantan.
0: Iya. Ya. Itu tanpa harus disampaikan, dibicarakan. Tapi secara visual, itu sudah kasih tahu sebenarnya. Komunikasi visual. Ya. Jadi saya, tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini, saya bilang, wah, tembok biru di panel ini keren. Selalu punya dialog budaya seperti begini, bincang budaya, tapi identitas dia ada di depan. Hmm. Maka saya ngusul, pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih, ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. Dari ini kalau bisa, sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan,
1: tapi saya pasti
0: datang sambil lihat tadi, ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi. Untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
1: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
0: Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook sama
1: gitu ya.
0: Ya, TikTok. Organisasi sama mitra kerja dengan opini-opini terkait sama swasta.
1: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, dia langsung menghasilkan karya yang orang sudah melihat. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian, kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih? Boleh?
2: Kami memang apa? Kalau kami ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadai sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak, kita berjalan. Dan puji Tuhan, uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan Pangdam nanti, Jenderal. Jadi anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarap pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Nanti kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Ada di Sorong mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari Sanggar-Sanggar untuk langsung diskusi dengan Kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
1: Nilai positif kita jadi kunci
2: iya.
1: Ya ini salah satunya.
2: Iya, salah satunya Bapak.
1: Pelaku-pelaku merasakan hal itu dampaknya
2: ya. Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya tidak pernah istirahat sampai sekarang kan. Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yosvan.
1: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja dulu. Jadi dampak dari provinsi ini kami seniman rasakan dari tahun ini kami rasakan sekali, kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai, bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah kalau saya, ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
1: Ya.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong,
0: ya.
2: Itu yang kurang, ya. Itu yang kurang.
0: Ya, ya.
2: Itu rindu sekali. Cuma itu saja. Malas minta ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saja, kata. Kalau saya sih.
1: Oke. Semangat menghasilkan karya.
2: Siap.
1: Kalau Bung Angus dulu apa?
0: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, saya perasa pemerintah ini ya saya mungkin

0: tapi kan begini saja, sama juga seperti Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya, jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama. Bahasa yang paling juga, kalau anak yang baik itu bantu bapak dan mama,
1: bantu
0: tanpa diperintah,
1: bukan marah bapak dan mama,
0: marah bapak dan mama. Tapi bantu bapak dan mama, kalau piring kotor cucilah, kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa, semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dan mama. Bantu dengan apa yang kita punya, dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas, kita bisa mampu sampai sejauh ini, kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, bahwa sampai kata saya sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmah, talenta, karunia, potensi dan kemampuan. Anak mari itu mencari tahu apa yang ada. Ini. Karena dia berhubungan langsung. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat. Dan kemampuan ketika kita niat, bahkan dalam bawah sadar, dia akan kelesone. Dengan frekuensi yang sama. Rezeki itu akan datang. Karena seperti itu. Jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga, setelah Balai Budaya sudah ada di sini, dari pendidikan kebudayaan, Balai Budaya sudah ada, dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa nanti itu teman-teman seniman, sudah bisa ada kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk anak Indonesia. Nah, itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di bersama anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata, hasil peran serta pemerintah daerah itu. Karena semua pasti bermuara dari legalitas, karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Ini yang harapan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena upaya kemajuan kebudayaan itu sering ini apalagi konsep nasional, bukan saya. Upaya kemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju, sedangkan kita harus jadi lihat kemampuan di daerah itu. Sangat-sangat ini punya semangat sih. Soal berkaitan dengan mengelola ini, dia di masuk ke dengan ini untuk melihat administrasi.
2: Tapi pemangku kebijakan juga orang-orang yang suka dengan seni begitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya tidak juga.
2: Tidak juga. Begitu.
0: Harusnya ketong sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini, karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke dinas pendidikan kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari Mas Fadil. Hanya butuh space, tipu-tipu mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Kreativitas itu sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saja sebenarnya. Karena sepuluhan itu, pesan sedikit sudah.
2: Bung Menes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga, di mana itu? Tadi tahun berapa tuh saya tadi bilang?
1: Waktu di Amerika.
2: Amerika.
1: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di Paduan Suara Folk. Pelatih untuk koreonya, apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu satu dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya itu bertemu dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Indonesia juga tidak muka, dapat medali emas juga di sini. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu, gerakannya beda-beda, tidak sama.
2: Gerakannya itu gerakan tarian Papua.
1: Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian. Itu memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan. Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh. Untuk fisiknya. jaringan itu setengah mati sekali, tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
2: Bawa bangga sendiri?
0: Tentang apa yang berkesan-berkesan.
2: Ya. Ya. Sambilnya di Sorong kah, atau mungkin di Jakarta kah? Ya, di
0: mana? Mungkin pernah ada di Nanibili itu.
1: Ya.
0: Mungkin yang salah satu itu saya pernah sempat teguh Pak Nadiem Makarim.
1: Oh, Pak Nadiem.
0: Saya pernah sempat teguh untuk kunjungan juga ke Nanibili. Kita saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka. Sampai itu di depan Pak Nadiem. Pak Nadiem sempat diam, terus Pak Gubernur sama Kementerian, Pak Dirjen juga sempat ada. Saya bilang, Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau, nanti saya presidennya. Bapak wakil, Bapak dari Menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami Museum Budaya sama Gedung Kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat, dan budayanya. Di situ kita sudah merdeka memang. Jadi Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka, sama saya tidak bisa ini semua jadi apa protokoler tentara. Nah, itu mungkin yang salah satu sini. Terus saya lukis beliau dua lukisannya.
1: Iya, dua.
0: Dua lukisan fotonya. Jadi aksesoris mahkota Papua. Iya. Saya lukis satu lukisan itu, saya lukis 20 menit, jadi 40 menit dua lukisan.
2: Wah.
0: Iya. R12. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu itu saya di BKSDA itu juara nasional sama BBKSDA itu create limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah dealer Honda itu izin saya dari limbah sampah situ itu juara 1-2 tahun berturut-turut BBKSDA Indonesia Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus perubahan itu masuk dari create limbah sampah karena Honda itu sosialisasi home industry untuk itu upaya upaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan lapangan masyarakat untuk create limbah sampah. Jadi itu buat sendal hotel, sempat sampaikan juga untuk hotel itu stop ambil sendal dari luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa create limbah sampah itu untuk menjadi sendal hotel, sekarang ada semua di kerama sendal provinsi itu. Hasil karya dari
1: sendalnya?
0: Iya, dari sendal hotel, sendal home industry itu bisa ada untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang berikut lagi, ya mungkin yang paling berkesan kita sama-sama, saya waktu itu festival memang keluar itu ada body painting. Jadi saya celaka memang cedera parah juga, tapi saya ikut saya dapat. Masih sempat dapat juara 1-2 tahun.
1: Iya, 2 tahun.
0: Iya,
2: tidak salah kalau kita mengambil narasumber dua tamu kita ini ya. Karya-karya, apa ya, saya mau bilang karya. Menghasilkan karya yang untuk kita semua. Wow. Tidak terlalu banyak ngomong kesana tapi langsung oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia RRI Net, kita di televisi RRI dan belum melihat karya-karya keren berdua Bung Elis, ayo rambut kita yang kesana gerak olah tubuh saya.
1: Siap apa? Kami di Sorong suka menari dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
2: Hubungi kemana? Hubungi kemana?
1: Sanggar Seni Nanibili.
2: Oke. Okay. Ada nomor?
1: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada, tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nanibili, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
2: Ya. Bukan enggak?
0: Oke, kalau saya, mari itu ke Sorong. Kalau lewat, jangan lupa singgah, itu ada ruang ekspresi publik. Di ruang ekspresi publik ini, mari kita cerita ada warna. Jadi, warna-warna akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas, latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
2: Iya, oke. Bu Angga, sekali lagi. Terima kasih. menceritakan berbagai pengalaman tentang gerakan jejak sang penari, sang lukis yang ada di Sorak Kompol Barangkaya untuk seluruh penonton karya di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam obrolan budaya RRI Net RRI Sorak. Sampai jumpa.

0: Dengar demikian baru saja Anda dengarkan tadi obrolan budaya. Selanjutnya kita coba bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.
1: Olahraga.
2: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Javi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik. Persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla faia crea delle opportunità. Deuxième temps totalement différent de la première temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua. Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
3: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapatkan

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalten FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita dengan Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah

0: depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Outdoor Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagoannya?
3: Ya.
2: Martin.
3: Martin.
2: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya.
4: Ya.
3: Selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, cuacanya angin ya, meskipun agak sedikit panas-panasnya, tapi lumayan angin kalau disepoi-sepoi di sini. Dan pendengar, saatnya Torang Indonesia hadir di akhir pekan ini ya. Lagu-lagunya sudah kami siapkan di listnya. Ada Alika dengan GR, juga ada Alex Rudiat, Belum Saatnya, Margaret Aku Kembali, Amir AGP dengan Listen ya pendengar, Andin juga ada, Teristimewa judulnya, terus duetnya Citra Solastika dan Piu, Alasan Terbesar, Abdul and the Cafe Theory, Lovable, ada juga Zigas Kenanglah, The Virgin Maaf Aku Mencintaimu, ada juga Star dengan Jadian. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih menemani Anda di akhir pekan ini. Silakan pendengar 324222 atau di 0812-386-8703 ya, boleh bergabung di siang ini. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Halo, Torang Indonesia.
1: Ya.
2: Halo. Orang yang gak ada nih, Pak. Jadi request. Ipin aja di pilih. Maaf, aku dikirimu. Jadi salam buat semuanya yang lagi mulai. Yang paling dua buat mau menikah di Semparan Kasih. Sama keluarganya. Selamat siang, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Apa gimana?
1: Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, Torang Indonesia, Mbak Tia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Tia, aku mau makan siang ini, Mbak Tia.
1: Mbak ini Tia, kayaknya belum.
3: Oh, aku duluan. Aku mau mulai ini, Mbak Tia.
1: Oh, ini kayaknya ada suara ada pedes-pedesnya kayaknya ini.
3: Iya, ikan bakar.
1: Wah.
3: Sangkung.
1: Wah, sadap.
3: Mbak Dea.
1: Iya.
3: Pengen dengerin Citra Solastika.
1: Citra, oke, okay, baik.
3: Lagi saya kirim buat teman-teman saya yang dari Puskesmas, Ibu Jasmi, Bu Juarni, Ibu Aida, Ibu Halima, Mbak Indah, Bu Danluis, Mama Bu, Mama Ida, Ibu Ana, Pak Jumadi, Pak Jerry, Pak Jeffrey, Pak Nasrum, Pak Otis, Pak Effendi, Puja, terus Bunda Natalia, Bunda El, Bu Barita, Pak Widi, Pak Widi, Pak Gepri, Adisa, Bapak Luhut, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya pendengar kita yang bersyak sorong semuanya dan kata kembali gelap siang. Selamat bermalam minggu, semoga malam minggunya happy-happy.
1: Oke, baik.
3: Terima
1: kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia, Pak Nasrun.
4: Selamat siang.
1: Siang, Pak Nasrun.
4: Oke, ya, lagu yang pertama saja, Mbak.
1: Yang pertama, oke.
4: Ya, pertama-tama Mbak lagi nyambut tugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, terus saya sudah mesti selang kumpul Ibu Hartini, Ibu Laima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, ada Jujur Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Ida, Natalia, semua jatah tambah kocok kumpul. Terima kasih, selamat okay. siang.
1: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung ya. Iya. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Oh, sayang sekali. Baik pendengar, masih di Torang Indonesia hingga jelang pukul 14.15 waktu Indonesia Timur nanti. Yang mau gabung lagi, yuk nanti saya tunggu ya. Tapi saya mau hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request.

Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil

0: di Torang Indonesia. Silahkan ya, Anda saya nantikan 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada Alex Rudiat, Belum Saatnya, Margaret Aku Kembali, Amir AGP, Listen, Andin Teristimewa Lovable dari Abdul and the Cafe Theory. Halo, selamat siang.
1: Iya, makasih ya lagunya, Bang.
0: Oke, enggak usah balik-balik lagi ya. Silakan pendengar di line telepon kami 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada juga Zigas, Kenanglah Star dengan Jadian ya. Ya, lagu-lagu asik malam siang hari ini untuk Anda pendengar. Dan nanti juga kita bakal dangdutan di kondang Kontak Dangdut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Baik pendengar, masih di Torang Indonesia. Ya, bagaimana kabarnya Anda semuanya pendengar? Yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, mungkin yang adanya sekedar pantau, monitor ya. Oke, dan kita berdoa bahwa kondisi saat ini segera berlalu ya, karena dampaknya tuh terasa sekali. Saya pun pagi tadi mungkin karena kecapean beberapa hari kemarin turun ke lapangan, cuaca panas, debu, akhirnya berasa sesak nafas. Oke, okay. Ya silakan ya, ada yang ingin bergabung? Halo, selamat siang.
1: Cuaca panas, debu, akhirnya
0: sesak nafas. Halo.
2: Selamat siang.
0: Siang juga.
2: Semangat karena panas terus sih.
0: Itu lagi.
2: Aduh, tuh mau jalan tidak bisa, dong palak-palak jalan.
0: Karena
2: kemarin ibu-ibu satu kan deh, mau kerja mungkin. Jadi dapat tabrak dari mobil. 4 orang mabuk dalam kondisi tabrak macet, langsung macet, taslim di bawah-bawah ban. Lama ya, baru polisi yang kasih kendur pas depan kantor polisi.
0: Astaga, bisa tuh.
2: Langsung polisi angkut ke snack di mobil polisi, bawa ke rumah sakit IGD langsung. Jadi pas saya dinas pagi, saya datang, saya mencari saya saudara, meminta tolong dia pulang rumah ambil sepo HP, lupa. Jadi dia bilang, kakak, saudara perempuan yang tinggal di kampung tolak itu dia meninggal. Kakak pasti kenal, yuk kak.
0: Korban meninggal begini, nih.
2: Aduh, muka samar-samar ya. Tapi itu sudah.
0: Begitu, itu sudah. Bilang,
2: tapi semua sudah takdir. Tidak itu bisa lagi. Kita memilawan dan mau menolak mau apapun yang terjadi.
0: Itu lagi.
2: Yang penting kita banyak ikhtiar, banyak berdoa, banyak berserah diri, terus banyak bertobat. Dan tukang selingkuh stop selingkuh.
0: Ah, kenapa lari ke situ? Sama
2: Yari juga stop. Oke lah kalau begitu. Lagunya sudah ikutan saja boleh.
0: Kamu mau ikut siapa?
2: Ikutan lagunya saja sudah. Okay, lagu sudah. Apa saja nanti yang ini putar ikutan saya nanti kondang baru saya bisa request. Karena saya juga baru monitor kok. Oh. Habis bagaimana kalau mau mandi kamar mandi lagi repot, harus kasih bersih kamar mandi dulu. Lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Salam kompak, salam manis untuk semuanya. Spesial buat yang lagi bertugas. Sukses selalu.
0: Sip, terima kasih.
2: Harus selalu cantik. Oke, baik.
0: Oke, baik juga. Dadah. Oke, makasih Puja sudah bergabung ya. Nah, ini saya bingung nih kalau bilang mau ikut-ikutan. Aduh, yang mana ya? Karena kalau mau bilang bagus semua asik. Oke, kayaknya saya mau kasih yang teristimewa saja buat Puja ya. Ya, tetap itu juga tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Baik pendengar, saatnya kita kondang kontak dangdut ya. Di siang ini ada lagunya Mary Andani, Kecupan Pertama, PMR Yang Penting Halal. Tinggal Bilang Saja Bang dari Itje Trisnawati, Ida Laila Sepiring Berdua, duetnya Yulia Citra sama Jota RG Delima, Roma Irama sama Elvi Sukaisi Kaya Hati, Ervi Karina Antara Jakarta Penang, ada rame-rame nih Leo Waldi dan kawan-kawan Pengobat Rindu, Evita Mala Ada Apanya Sih, ya itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Oke, halo selamat siang. Halo.
1: You selamat juga. Siang.
0: Selamat siang juga.
1: Aduh, lagu nih macam saya mau pilih dua-dua ke antara Pena dan Jakarta dengan FVA dengan satu li apa?
0: Apa?
1: Aduh, Sepiring Berdua.
0: Oh.
1: Bisa kah? Izin pilih pilih dua izin.
0: Kasih yang lain lah, sambarang saja. Satu saja.
1: Waduh. Ya sudahlah.
0: Iya, jadi
1: Ida,
0: mana?
1: Ini Ida Laila. Sepiring Berdua.
0: Aduh. Oke. Okay.
1: Kita minum jus pinang berdua ta.
0: Bikin kurang jatah saja.
1: Pokoknya kalau saya datang harus sih. Oke lah kalau begitu lagu ini saya mau kirim salam spesial buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Pak Nasrun, Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Ternate, buat Pak Rete, Ibu Rete, macam Pak Rete ini suara so menghilang-menghilang Pak.
0: Sibuk bisnis warung.
1: Memang mau bilang saya sibuk, ternyata ada yang lebih super sibuk, luar biasa. Pasti lagi monitor sambil ketawa itu. Itu so feeling. Juga buat Ibu Hartini, Ibu Anna yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, Ibu. Juga buat Mama Do, buat Ibu Farida, Ibu Ida, buat Bunda Ima, Bunda Natalia, Nana Fika. Aduh, kapan hari dia ada telepon saya. Tapi sabar ya, kalau saya sudah pulsa telepon, saya telepon.
0: Iya.
1: Juga buat Kakak Boy di Dom, Kakak Cepi, Kakak Bonto, buat Kakak Aji. Pokoknya semua-semua sudah, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Pak Luhut, lupa Pak Luhut. Salam hormat
0: iya,
1: buat
0: setengah
1: dia.
0: Setengah mati dia mau masuk sini.
1: Oke lah, kalau begitu. Oh iya, ada masih gitu. Memang jari kelinci capek, bye-bye juga.
0: Susah mau tembus. Oke. Okay.
1: Saya pamit dulu dari udara. Sip. Udara. Terima kasih, selamat siang. See you.
0: Selamat siang juga. Oke. Okay. Kemudian halo, selamat siang kondang.
2: Assalamualaikum kondang.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku lagi bikin rujak ini.
0: Waduh.
2: Seger-seger lagi ya. Mana
0: itu kuali lagi.
2: Berarti ya, aku pengen ya ikutin Sepiring Berdua sudah biar gak terlalu kenyang.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Nah, saya kirim buat pencatat yang lewat. Mama Monica yang di Pulau Kasim, selamat berkebun Mama. Semoga hasil kebunnya bagus-bagus ya. Terus buat Ibu Ana, semoga lekas sembuh supaya bisa meramaikan RRI Pulau Satu Sorong lagi. Dan okay, yang lain-lainnya semua akan kecuali. Makasih Mbak Tia, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga buat ini, terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Lanjut lagi. Halo, selamat siang. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di kondang siang hari ini ya. Silakan Anda yang ingin bergabung, masih ada lagu Mary Andani, kemudian PMR, Itje Trisnawati, Yulia Citra, duetnya Roma Irama dan Elvi Sukaisi, Ervi Karina dan juga Leo Waldi dan kawan-kawan ya di kondang kali ini.

0: Baik pendengar, masih di kondang kontak dangdut. Silahkan ya, masih saya nantikan Anda di 324222 atau di telepon WhatsApp kita. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang kontak dangdut. Siang Mbak, lagunya apa ya?
0: Masih ada Mary Andani, kemudian ada PMR. Ya?
1: Ya. Coba.
0: Masih ada Mary Andani, PMR, Itje Trisnawati, ada Yulia Citra, Roma Irama, RV Karina, sama Lewaldi.
1: Ya udah, Lewaldi udah.
0: Okay.
1: Jadi untuk kirim buat adikku di kampung, sudah lama tidak masuk, Leo Paut bersama kakak Brito di kampung P, di Surya sana. Leo masuk ke Itje Trisnawati, kau. Juga buat adik Puja di Bintuni bersama nyonyanya yang di Sorong. Salam kompak selalu. Terima kasih Mbak.
0: Oke, pendengar, masih di kondang ya. Silakan saya nantikan Anda di siang hari ini. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Saya nantikan di lantai telepon ataupun WhatsApp kami. Boleh bergabung. Kayaknya lebih mudah tersambung, terhubung ya kalau lewat WhatsApp. Ya, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Masih ada Antara Jakarta Penang, ada Apanya dari Evie Tamala, Roma Irama dengan Kaya Hati, Yulia Cita dan Jota Delima, Itje Trisnawati Tinggal Bilang Saja, PMR Yang Penting Halal, juga masih ada Mary Andani pendengar.

Baik pendengar, masih di kondang kontak dangdut, silahkan ya yang mau gabungan lagi, saya nantikan Anda di line telepon maupun WhatsApp kami, ya handphone kami. Silakan, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini ya, menemani cuaca kalau arah-arah sini ini agak berangin jadi enak gitu ya, supaya meskipun agak gerah dan debu, tetap waspada dan selalu gunakan masker ketika Anda berada di jalan raya pendengar. Ya, baik, masih di kondang siang ini, silakan saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami pendengar.

0: lagi susah sih.
1: Oke, silakan nih, mau gabungan ya. Halo, selamat siang kondang.
2: Lah, malah ditutup.
1: Boleh balik lagi ya. Halo, selamat siang kondang.
3: Halo, kondang, kondang dangdut.
1: Iya, Bu Farida. Silakan Bu Farida.
3: Iya. Di Sorong gimana kabarnya di Sorong?
1: Masih belum hujan juga.
3: Berarti sama. Sama ya, di sini juga begitu.
1: Iya.
3: Di sini belum ada tanda-tanda di sini padam lampu, air macet.
1: Waduh, semuanya juga itu. Komplit ya?
3: Komplit sudah. Lampunya seminggu sampai dua kali siang malam. Ampun. Air juga begitu bergiliran.
1: Waduh. Iya.
3: Tapi moga-moga ya cepat ya.
1: Insya Allah. Oke.
3: Tanaman, Pak, tanaman mati ya, apalagi petani ya.
1: Itu lagi. Oke deh, Bu Farida.
3: Lagunya lagu apa?
1: Ini masih ada Mary Andani, kecupan pertama PMR yang penting halal. Ice Trisnawati tinggal bilang saja. Yulia Citra Delima, Roma Irama Kai. Siapa? Yang mana?
3: Yang pertama tadi, judul lagunya apa?
1: Kecupan pertama tadi. Mary Andani.
3: Oh ya, dari Mary Andani.
1: Oke.
3: Saya mau mungkin salam ya, salam buat Om Matio, adik Ibu dan Louis, ada Puja, ada Mama Ima, ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya, ada Bu Hartini ya, Bu Hartini, Bu Ana, ada Bu Rete Parete ya, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry, ada Putra Tengah, ada Marcel, ada Lee, ada Bang Luhut, Penasrun, ya, terus semua-semuanya ya. Iya. Salam sehat untuk sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih.
1: Oke, sip.
3: Apalagi sore ini, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih, selamat siang.
1: Baik, terima kasih, selamat siang juga. Oke, Bu Farida, ya, sip, nanti aku puterin ya lagunya.

Oke, ini dikondang Mary Andini. Oke, nanti tak puterin. Oke, lanjut lagi, ada yang mau bergabung? Halo, selamat siang. Oh, saya terputus. Oke, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini, masih dikondang ya. Mary Andini, ini dia.

0: 하찜! 하찜!
1: 해, 그럼 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Kontak Dangdut, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Selanjutnya kita akan hadirkan dinamika Korwil Nusantara 2.
1: Nusantara 2 selengkapnya dibacakan Angel Buimau.

0: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang semakin menebal di wilayah Papua Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Barat tentang pelaksanaan WFH bagi ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditetapkan di Manokwari pada 7 Oktober 2026. Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH berlaku mulai 8 Oktober 2026. Namun menurut Gubernur, kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan perkembangan kualitas udara, kondisi kabut asap, serta hasil evaluasi pemerintah Provinsi Papua Barat. Domingus Mandacan mengatakan kebijakan bekerja dari rumah merupakan langkah sementara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, ASN dan pegawai tetap wajib melaksanakan tugas serta tanggung jawab kedinasan dari tempat tinggal masing-masing. Pegawai harus tetap aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja melalui sarana komunikasi kedinasan yang tersedia. Selain itu, kepala perangkat daerah bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan organisasi. Rapat, koordinasi, dan pekerjaan kedinasan sedapat mungkin dilaksanakan secara daring dengan tetap memastikan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Khusus untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, kedaruratan, serta operasional pemerintahan yang harus dilaksanakan secara langsung, kepala perangkat daerah diminta mengatur penugasan secara selektif dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pegawai. Selama pelaksanaan WFH, ASN dan pegawai juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, menghindari paparan langsung kabut asap menggunakan alat pelindung diri yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
1: Ya, ini hari ini kita kerja di kantor ya, kerja dari rumah karena kabut. Ya, saya sudah keluarkan instruksi atau izin untuk kita bekerja dari rumah. Nanti kita lihat 2 hari, 3 hari ke depan kalau sudah tidak ada kabut lagi, ya, kita bisa kembali aktif seperti biasa di kantor.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada ASN dan pegawai tanpa mengurangi kualitas serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Apabila kondisi asap semakin memburuk dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan keadaan dan koordinasi dengan instansi terkait. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Papua Barat memfasilitasi 27 pelaku usaha lokal melalui Pameran Dagang Lokal 2026 yang berlangsung tanggal 9 hingga 10 Oktober 2026 di Manokwari City Mall. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong promosi, peningkatan kualitas, dan perluasan pemasaran produk lokal khususnya milik orang asli Papua. Kepala Disperindag Provinsi Papua Barat Bondan Santoso Rahmat mengatakan, pameran tersebut dilaksanakan untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal Papua Barat. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Namun keterbatasan akses pasar masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar produk lokal maupun Maksud kami agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan akses terhadap pasar nasional. Melihat potensi dan tantangan tersebut, kami merasa perlu untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dagang lokal untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar nasional bahkan di pasar global.

0: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Papua Barat memiliki beragam potensi ekonomi lokal yang perlu dikembangkan dan dipromosikan secara berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga mencerminkan kreativitas, keterampilan, budaya, dan kerja keras masyarakat. Gubernur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses pasar. Ia juga mendorong kerjasama dengan pihak perbankan dan mitra pembangunan agar produk lokal dapat dipasarkan lebih luas. Menurut Domingus, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama generasi muda.
1: Papua Barat kaya akan potensi ekonomi lokal. Produk lokal bukan sekedar barang yang kita hasilkan dan kita jual. Di dalamnya terdapat kreativitas, kerja keras, keterampilan, budaya, serta potensi ekonomi masyarakat. Pameran dagang lokal bukan sekedar kegiatan untuk memajang dan menjual produk. Lebih dari itu, pameran merupakan ruang bertemunya kreativitas, produksi, pameran, investasi, kemitraan, dan juga peluang ekonomi baru. Melalui kegiatan seperti ini, produk-produk lokal mendapatkan kesempatan untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di pasar Papua Barat, tetapi juga di tingkat nasional, bahkan diharapkan mampu menembus pasar internasional.
0: Gubernur berharap pelaku usaha lokal terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar di Papua Barat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan produk dari luar daerah dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pameran dagang lokal 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat daya saing UMKM Papua Barat serta mendorong produk-produk lokal agar semakin dikenal di pasar regional, nasional, hingga internasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manokwari memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui posko kedaruratan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi Karhutla sekaligus kondisi kekeringan yang melanda Papua Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Tajudin, menegaskan posko kedaruratan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri. Berbagai upaya dilakukan melalui koordinasi tersebut, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penyaluran bantuan air, hingga pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah.
2: Ya, kalau untuk di tingkat kabupaten, kami melakukan koordinasi melalui pembentukan posko. Jadi dalam posko ini, posko kedaruratan untuk khususnya kebakaran hutan dan lahan, itu masuk beberapa OPD termasuk juga instansi vertikal dan juga TNI Polri. Kita semua ada di situ. Kemudian berdasarkan sumber yang ada, kita melakukan ada TNI Polri misalnya melakukan sosialisasi, kemudian bantuan air, kemudian juga kita lakukan pemadaman. Tapi yang kebakaran hutan dan lahan di Manokwari termasuk instansi vertikal juga terjun situ. Kemudian koordinasi dengan provinsi tadi, kita melalui forum komunikasi tingkat provinsi, kami diundang dan membicarakan hal-hal apa yang perlu bisa dilakukan, diantaranya termasuk bantuan pemadaman kebakaran. Kemudian ada usulan itu modifikasi cuaca. Memang dari BMKG sampaikan itu akan dikaji itu bisa, apakah bisa dilakukan atau tidak, seperti itu.
0: Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah provinsi untuk membahas kebutuhan penanganan termasuk kemungkinan bantuan pemadaman dan usulan modifikasi cuaca yang masih memerlukan kajian teknis. Tajudin menegaskan sinergi pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kebakaran serta menghadapi dampak kekeringan di Kabupaten Manokwari. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan mengingatkan orang tua agar memastikan anak mendapatkan imunisasi sebagai bentuk perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari, terutama karena masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Selatan, Frans Abidon Divo, mengatakan imunisasi merupakan bagian dari hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menegaskan kesibukan maupun keraguan orang tua tidak seharusnya menghalangi anak mendapatkan perlindungan sejak dini.
3: Ya, jadi perlu orang tua ketahui bahwa imunisasi itu salah satu hak anak. Selain makan, minum, dan lain sebagainya, kasih sayang, imunisasi adalah bagian daripada hak anak untuk mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan imunisasi untuk mendukung status kesehatannya ke depan. Imunisasi adalah investasi. Nah, hari ini kita suntik, berikan vaksinasi, berikan imunisasi, penyuntikan imunisasi, maka dia akan terlindungi untuk penyakit-penyakit tertentu seperti campak, difteri, dan lain sebagainya ke depan. Jadi sebagai orang tua harus merasa bahwa tanggung jawab untuk membesarkan anak juga harus dipenuhi, memenuhi imunisasi anak. Kita berharap demikian. Dan kita tahu bersama bahwa orang tua meskipun sibuk, tetapi tanggung jawab ini jangan sampai mengabaikan hak anak itu sendiri.
0: Frans mengajak orang tua dan seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Ore Campak Rubella pada 5 hingga 17 Oktober 2026. Dinas Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi minimal 95% sehingga dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lintas sektor diperlukan agar seluruh anak mendapat sasaran imunisasi. Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat terus berupaya agar seluruh sekolah di Papua Barat dapat memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan BNN sendiri tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian Dr. Gigi Indah Perwitasari SKG Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN mengatakan di sela-sela kegiatan Gotu School kolaborasi bersama RRI di SMP Negeri 10 Manokwari Amban Distrik Manokwari Barat. Yang mengatakan masalah ini tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri. Ini juga tidak bisa dilakukan oleh Polda, Polres sendiri, tetapi dilakukan harus bersama-sama. Untuk itu ia mengajak seluruh instansi bergandengan tangan untuk menjaga generasi muda daerah Manokwari dari bahaya narkoba. Ia juga menilai kolaborasi dengan RRI Manokwari dapat mengedukasi pelajar tentang bahaya narkoba memiliki manfaat besar, karena pesan pencegahan tidak hanya diterima peserta yang hadir secara langsung, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui siaran radio dan media digital. Ia berharap kegiatan yang diikuti sekitar 150 pelajar tersebut menjadi contoh positif bagi sekolah lainnya untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Menurutnya peran media sangat penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi, terlebih materi yang disampaikan melalui siaran dan kanal digital dapat didengarkan kembali oleh pelajar maupun masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, BNN juga melibatkan konten kreator digital, YouTuber dan TikTokers, Lexi Mariar sebagai motivator strategi dalam memberikan edukasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui kehadiran figur tersebut agar dapat memberikan contoh positif dan menunjukkan bahwa kesuksesan dapat diraih tanpa menggunakan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga lembaga terkait. Saudara Faizal Kelian kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Asosiasi Provinsi ASPRO PSSI Papua Barat periode 2026-2030. Petahana tersebut mengaku telah memperoleh dukungan dari 23 pemilik suara yang terdiri dari asosiasi kabupaten, klub sepak bola, dan asosiasi terkait. Faizal mengatakan dirinya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada komite pemilihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berkas pencalonannya dinyatakan lengkap, sehingga ia kini menunggu tahapan selanjutnya sesuai mekanisme pemilihan. Ia menjelaskan dukungan yang diterimanya berasal dari 7 asosiasi kabupaten atau ASKAP, 14 klub anggota PSSI, serta 2 asosiasi yakni Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Menurut Faizal, dukungan tersebut menjadi salah satu pertimbangannya untuk kembali mengikuti pemilihan Ketua PSSI Papua Barat setelah menjalani periode kepemimpinan 2022-2026. Ia menilai berbagai program yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mendorong perkembangan sepak bola di daerah. Faizal menegaskan pembinaan pemain usia dini dan pengembangan kompetisi berjenjang masih menjadi perhatian dalam program pengembangan sepak bola Papua Barat. Ia mengatakan sejumlah program pembinaan telah dijalankan selama periode kepemimpinannya. Kedepan program tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak pemain dari Papua Barat yang memiliki kesempatan tampil di kompetisi dengan level lebih tinggi.
4: Ya, tanpa dukungan daripada teman-teman semua, saya tidak bisa maju ke depan, tetapi rekam jejak yang mereka lihat. Selama kurang lebih 4 tahun ini, apa yang saya buat untuk sepak bola di Papua Barat ini, itu teman-teman dari klub dan asosiasi yang menilai kepada saya. Untuk itu, saya siap untuk maju yang pencalonan yang kedua kali ini.
0: Pemilihan Ketua ASPRO PSSI Papua Barat periode 2026-2030 selanjutnya akan berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku hingga pelaksanaan Kongres yang dijadwalkan pada 7 November 2026.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, saya jalan dengan teman kantor. Kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja. Bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan. Kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Mendengar berbagai informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi ya, plus juga dengan lagu-lagu reggae di sore hari ini ya, pas menemani Sabtu sore kita. Pendengar, penyakit langka seringkali dianggap hanya menyerang segelintir orang dan tak perlu dapat perhatian besar. Tapi data global pendengar justru menunjukkan gambaran yang jauh berbeda, di mana secara kolektif penyakit langka menjadi paradoks di dunia medis ya. Jumlah kasusnya memang kecil per jenis, tapi kalau digabungkan dampaknya sangat besar. Bahkan WHO mendefinisikan penyakit langka sebagai kondisi yang dialami 1 dari 2.000 orang. Dan saat ini diperkirakan lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia hidup dengan salah satu dari sekitar 7.000 jenis penyakit langka. Zaman semakin kesini ya, semakin banyak penyakit yang aneh-aneh begitu. Nah, angkanya ini bahkan jauh lebih besar dibanding jumlah penderita kanker dalam beberapa tahun terakhir. Karena masalahnya penyakit langka masih kerap luput dari perhatian. Nah, riset yang dan pengembangan medis selama ini juga lebih banyak fokus penyakit dengan jumlah pasien yang besar. Sehingga akibatnya ini banyak penderita penyakit langka yang mengalami keterlambatan diagnosis, bahkan salah diagnosis gitu. Nah, apa kaitannya dengan teknologi juga? Nah, di tengah tantangan inilah teknologi kecerdasan buatan atau AI dan cloud computing mulai memainkan peran penting, di mana AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data genomik, untuk menemukan pola yang sulit dideteksi manusia. Nah, salah satu penerapan nyatanya adalah dalam pengurutan DNA atau whole genome sequencing dengan dukungan AI dan juga cloud. Proses analisis genom saat ini bisa dilakukan lebih cepat dan dalam skala besar. Jadi ada kolaborasi seperti misalnya Genomics England bersama Amazon Web Service, misalnya ada Illumina memungkinkan juga integrasi dengan genomik ke dalam proses diagnosis. Nah, lewat program 100.000 Genomes Project ini, sistem kesehatan di Inggris sana bahkan sudah mulai mengurutkan lebih dari 100.000 genom dan menjadi yang pertama di dunia yang menawarkan layanan ini sebagai bagian dari perawatan rutin. Nah, jadi teknologi cloud ini juga bisa membuka peluang kolaborasi yang global pendengar ya. Nah, apa dampaknya? Ya, pastinya dampak nyata teknologi ini terlihat dari misalnya kisah pasien seorang ibu misalnya yang memang kenyataan terjadi. Dia menemukan diagnosis tepat untuk 2 anaknya yang mengalami kondisi neurodegeneratif langka gitu ya. Dan sebelumnya salah satu anaknya didiagnosis autis ya. Tapi melalui layanan genomik inilah kondisi sebenarnya akhirnya bisa diidentifikasi. Bahkan hasil penanganannya lebih tepat bisa diberikan, di mana kayak gejala tremor yang dialami anaknya berkurang sekitar 20-30% setelah adanya terapi vitamin tertentu. Begitu. Nah, ini kalau dikombine untuk dari berbagai sudut, berbagai ini ya, memang kita jangan sampai ketinggalan informasi begitu ya, karena ya dunia digital memang kalau kita lihat ataupun kita gunakan dengan hal yang benar, hal yang positif, memang bisa sangat-sangat bermanfaat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar, ada sekarang lagi fenomena baru yang mulai mengkhawatirkan, namanya delusional spiraling ya, atau lebih keras AI psychosis ya. Jadi begini, seorang akuntan bernama Eugene Torres tanpa riwayat gangguan jiwa apapun, pokoknya sehat-sehat saja ya, dia sudah mulai rutin menggunakan chatbox AI untuk tugas kantor. Nah, dalam beberapa minggu dia berkeyakinan kalau dirinya sudah terjebak dalam alam semesta yang palsu. Nah, akhirnya dengan saran chatbox, dia meningkatkan konsumsi pil ketamin dan memutus hubungan dengan keluarga. Dia selamat dengan terapinya, namun tak semua orang seberuntung itu. Nah, karena proyek Human Line, The Human Line Project, sudah mendokumentasikan hampir 300 kasus yang sama. Jadi situasi ini di mana interaksi panjang dengan chatbot atau AI, itu untuk AI itu, berujung keyakinan-keyakinan yang ekstrim. Bahkan ada 14 kematian dikaitkan fenomena ini. 5 gugatan hukum telah diajukan ke perusahaan-perusahaan AI, dan kasus Torres ini dan puluhan kasus lainnya bahkan sudah direportasikan intens oleh media global di New York Times, pendengar. Nah, bahkan ada sebuah riset MIT CSAIL sendiri dan Universitas Washington Februari 2026 tahun ini yang mencoba memetakan mekanisme di balik ya. Judul papernya Psychopathic Chatbot Cause Delusional Spiraling ya. Itu ditulis oleh Kartik Chandra, Max Kleiman Weiner, Jonathan Reagan dan Kelly Joshua Tenenbaum. Nah, pertanyaannya sederhana dari mereka. Kenapa chatbot bisa mendorong orang ke spiral delusions? Jawabannya ada pada kata psychofantasy. Jadi chatbot ini sendiri adalah yang selalu setuju, selalu memvalidasi, selalu membenarkan apa yang dikatakan penggunanya. Bahkan nih, ketika yang dikatakan itu keliru dan sekalipun yang digunakan sejujurnya berbahaya, begitu. Dan ini ngeri ya, ngeri-ngeri sedap, serius. Ini bukan kebetulan karena ini hasil dari desain ya. Jadi chatbot modern sendiri dilatih metode gitu ya. Jadi mana sistem belajar dari penilaian manusia, dan manusia secara naluriah natural lebih suka respon yang menyenangkan ketimbang yang mengoreksi manusia begitu ya. Gitu. Jadi jujur saya tidak setuju banyak, kalau apalagi anak-anak sekarang yang dengan kerja tuh tinggal nanya AI, semuanya serba AI begitu. Padahal tidak selamanya benar ya, dan ini masalah secara psikologis juga begitu ya. Dan masyarakat kita pun Indonesia sudah harus warning, waspada begitu. Dan ini mengancam masyarakat kita di Indonesia begitu. Jadi perlunya adanya arsitektur keadilan digital juga, ini yang perlu di menjadi komitmen bersama.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: mamko mamumpaw malalim po door malalim na bisik mamko mamalaw malalim na bisik mamko mamalaw tolong pogo penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau, tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

pendengar menghabiskan waktu berjam-jam kerjaan depan laptop apalagi, kadang-kadang masuk weekend juga masih terus begitu dilakukan. Dan kebanyakan ini dilakukan rutinitas banyak pekerja kantoran. Nah, aktivitas yang didominasi duduk, minim bergerak membuat pentingnya menyelipkan aktivitas fisik di sela kesibukan. Apalagi pas weekend, tinggalkan semua itu ya. Coba lebih punya warna lagi untuk menghabiskan waktu luang begitu. Nah, salah satu kegiatan bermanfaat sebenarnya yang bisa dicoba, misalnya berkebun ya, misalnya ataupun merawat tanaman. Ini memungkinkan seseorang melakukan berbagai gerakan, berdiri, berjalan, nyiram tanaman, memindahkan pot misalnya sesuai kebutuhan. Nah, seorang general manager ladang farm teknologi, dia menilai berkebun bisa menjadi aktivitas selingan yang baik. Apalagi anak muda zaman sekarang. Kalau saya apalagi. Gitu ya. Sebenarnya bagus ya menurut dia, kalau apalagi anak muda. Karena menurut dia kadang kan pekerjaannya ya duduk, kebanyakan duduk begitu, depan laptop, mata lagi begitu ya. Nah, pekerjaan yang mengharuskan seorang duduk dalam waktu lama bisa membuat kesempatan bergerak sepanjang hari jadi terbatas. Sehingga baiknya untuk menyelingi waktu duduk dengan berdiri, bergerak menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam rutinitas harian. Nah, berkebun atau urusan taman misalnya menjadi salah pilihan menjadi salah satu pilihan aktivitas yang bagus gitu ya. Terdengar sederhana begitu, hanya sekedar menyiram, kasih pupuk dan segala macam begitu ya. Atau dirapikan area tanaman yang memberi kesempatan untuk beranjak dari kursi dan bergerak gitu. Nah, berkebun sebagai aktivitas selingan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Zaman sekarang nih banyak ya gitu. Apa istilahnya dong bilang, tabulan pot ke apa segala macam itu. Nah, apalagi di yang tinggal di perkotaan gitu ya, halaman kecil atau apapun yang bisa dilakukan, ataupun di balkon misalnya, atau ruangan lain yang memungkinkan tanaman bisa dapat cahaya dan perawatan gitu ya. Misalnya samping rumah, banyak gitu intinya. Nah, artinya pekerjaan yang sehari berkutat dengan laptop bisa dimulai dengan langkah sederhana ya, kita menjeda untuk melakukan hal-hal yang, apalagi lihat tanaman kan asik ya, ijo daun ataupun bunga-bunga misalnya. Ya, mungkin bisa dicoba menjadi alternatif sekalipun mungkin tidak terbiasa. Saya tidak biasa, coba saja menjadi tantangan tersendiri. Misalnya kalau bisa tumbuh, berbunga atau berbuah, itu menjadi kebahagiaan tersendiri.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar, Mara, kalau kita lihat yang sekarang gambaran umum masyarakat kita semenjak usia masih dini, masih muda sekali, sudah dicokokin dengan berbagai apa ya, gadget dan segala rupa. Padahal di satu sisi anak butuh untuk bergerak gitu ya. Nah, bermain bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang anak. Seorang psikolog klinis bilang kalau di balik permainan, anak bisa belajar berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan mengembangkan kemampuan berpikir dan menyusun strategi. Kalau di kota-kota besar, saya tidak tahu kalau di sini ya, di kota-kota besar tuh anak masih dini sekali, masih usia berapa ya, masih batita lah begitu, sudah ada sekolah khusus, mereka hanya bermain begitu saja untuk merangsang motorik mereka, berpikir mereka begitu. Nah, jadi bermain itu sebenarnya ajaklah, apalagi Anda yang punya anak-anak putra-putri masih balita, batita begitu ya, ajak luangkan waktu untuk bermain bersama mereka. Karena bermain adalah konteks penting bagi perkembangan. Karena ternyata dari bermain pun yang terarah anak juga bisa menjadi cerdas ya. Contoh misalnya permainan sederhana kayak sekedar petak umpet kayak begitu ya. Meski hanya sebagai aktivitas bermain bersama teman, bersama anak, mereka belajar menyusun strategi ketika menentukan tempat persembunyian supaya tidak ditemukan. Kelihatannya sederhana ya, begitu. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya misalnya juga bisa memberi kesempatan untuk anak belajar berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengenal kosakata. Karena sesama teman mereka lebih banyak ngomong begitu ya. Karena tidak heran sekarang banyak yang anak-anak masih usia udah 1-2 tahun belum ada, meskipun belum jelas, tapi mereka sudah ada banyak kata, kosakata begitu. Nah, peran penting orang tua ini

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
0: Bak air ditutup lagi.
1: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
0: Demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih. Bagaimana kabar?
0: Yes. Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Nung bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh. Ya, iya, boleh. Kebetulan dari memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke, mari.
0: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
0: Oke. Okay.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
0: Oke,
1: terus baru dikuliti, habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
0: dipotong-potongnya seperti ini.
1: Iya.
0: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
1: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
0: Empuk-empuk gitu ya.
1: Dia masih serumpun memang.
0: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
1: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
0: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
1: Okay,
0: untuk
1: boleh.
0: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
1: iya,
0: Kak ya. Oke, okay, kita coba lihat nih.
1: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
0: proses.
1: Iya, karena ini
0: ya?
1: Biasa kalau sampai dia lama dia bisa berjamur gitu. Setelah jemur kita bakar.
0: Oh.
1: Kita prosesnya bakar lagi.
0: Kayak diasapi begitu.
1: Tidak, langsung bakar jadi abu.
0: Habis itu?
1: Ini. Kita bakarnya di sini. Jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
0: Jadi kayak arak begini
1: iya.
0: Ya, hitam begini.
1: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
0: Oke. Okay. Kita boleh lihat ya selanjutnya okay. Proses selanjutnya ya.
1: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
0: Kerupuk dari
1: itu, kerupuk dari sagu.
0: Wow.
1: Terus kita juga bikin teh.
0: Teh yang dari kulit kayu.
1: Ya. Ini ke tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
0: Oh, ini hasilnya garam.
1: Ini garam putih.
0: Oh,
1: yang aslinya ini, originalnya ini.
0: Oh, kalau ini merah?
1: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
0: Wah, ada dari buah merah lagi?
1: Iya, okay. Jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
0: Betul, mantap.
1: Selanjutnya, ya. Terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
0: Oh, jadi ini ya?
1: Ini per kilo.
0: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
1: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya.
0: Mengandung
1: jadi
0: minyak.
1: Memang dia agak ini. Coba deh.
0: Bisa rasa sedikit juga.
1: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
0: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
1: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya
0: tepung
1: kita?
0: Tepung pisang ada.
1: Iya.
0: Mokaf ini
1: mokaf
0: apa?
1: Mokaf itu tepung kasbi.
0: Singkong.
1: Nah, kasbi. Singkong ini yang garam.
0: Garam. Ini kada
1: ini kerupuk sagu.
0: Oh.
1: Tehnya yang lagi kosong.
0: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
1: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
0: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, cuma lebih halus begitu.
1: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu, tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja, tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar, abunya itu yang langsung
0: untuk
1: pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakanan papeda, jadi pengganti garam begitu.
0: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak, ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
1: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu
0: yang
1: garamnya
0: punya brand,
1: sudah punya brand
0: toh?
1: Sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan itu bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang
0: belum
1: tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
0: Betul.
1: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
0: lah,
1: begitu. Jadi kita sekarang, kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo, kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
0: Banyak masih dari lokal Sorompa atau sampai keluar?
1: Lebih banyak di luar malah.
0: Malah di luar?
1: Iya.
0: Pemasarannya seperti apa? Modelnya seperti apa ini?
1: Kita sampai bisa. Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
0: Kayak apa tuh jadi?
1: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
0: Oh begitu.
1: Nah, tapi tetap ada, kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
0: Oh, tetap ada.
1: Ada
0: sih. Orang punya sendiri lah begitu.
1: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa, itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak, kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas begitu. Kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka, terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
0: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
1: Kita hanya masih sampai standar halal.
0: Okay.
1: Kita belum masuk ke BPOM.
2: Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya platform supaya
3: kalau memang betul-betul
2: bisa iya,
3: orang kenal semua.
2: Iya.
3: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
3: BPOM, iya, kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada.
3: Sudah ada.
2: Ini sekarang BPOM kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
3: Baik.
2: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
3: Yes. Oke. Okay. Terus apa sih keunggulan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya.
3: Iya,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
3: Oke, okay. Orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
3: baru ada nih ya.
2: Iya.
3: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kan atau bagaimana?
2: Ada limbah.
3: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh. Siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
3: jadi
2: makan.
3: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
3: tidak bermanfaat.
2: Kita,
3: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya.
3: Itu okay.
2: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim beberapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
3: saya bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih
3: betul,
2: masuk
3: betul,
2: tuh
3: betul
2: yang
3: juga.
2: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa.
3: Betul.
2: Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
3: harus ada prosesnya
2: ya,
3: itu memang
2: gitu,
3: harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini air iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini? Betul. Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
3: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
3: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi brandnya dari Sinagi sendiri ya.
2: Betul.
3: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Punya yang tempat yang besar memadai.
2: Amin, amin.
3: Semua-semuanya lengkap dia punya surat bisa.
2: Iya.
3: Bisa apa go internasional.
2: Iya, benar.
3: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang kita di Indonesia daerah ya. Tapi bisa mendunia.
2: Amin.
3: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
3: sudah
2: menerima
3: kami. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari Nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Branda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
4: Branda Asta Cita.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Ki.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di akhir pekan ini ya. Dan tapi tetap bersetia bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bermalam minggu dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi, bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih, bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan, bergizi, gratis. Jadi, mari kita sukseskan.

Halo, selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami. Dan sambil menantikan beduk dan azan maghrib, saya informasikan beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lewat 9 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Iya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Malam hari ini sudah pukul 18:45 dan juga pendengar ya, untuk situasi Sorong yang masih diselimuti kabut asap ya. Jaga selalu kesehatan ya, menggunakan masker. Ini masih banyak yang belum menggunakan masker ya. Ya mungkin terlihat ya biasa aja ya, tapi itu dia ya, kalau memang Anda sudah merasa sebenarnya harus menggunakan masker ya pendengar, untuk menjaga kesehatan kita juga ya, apalagi untuk anak-anak ya, ya sebaiknya jangan terlalu banyak main di luar ya, ya sebaiknya di rumah, untuk juga ya melindungi anak-anak dari paparan kabut asap ya saat ini melanda Sorong dan sekitarnya pendengar ya. Oke, dan juga pendengar, untuk anda yang lagi santai malam hari ini sambil mendengarkan RRI Program Satu Sorong, dan nanti di pukul 19 anda dapat mengikuti Warta Berita Sorong Malam. Untuk itu tetap bersama kami di Program Satu Sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 diantaranya. Bupati Orideko resmikan pengoperasian perdana fasilitas lift RSUD Raja Ampat. Dampak kebakaran TPA Makbon kian meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya usulkan butuh 1.000 truk tangki air. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Bupati Orideko resmikan pengoperasian perdana fasilitas lift di RSUD Raja Ampat. Laporan Padli.
1: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam meresmikan pengoperasian perdana fasilitas lift di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ampat. Fasilitas lift ini diharapkan semakin menghadirkan kemudahan bagi pasien dan meningkatkan pelayanan rumah sakit yang menjadi kebanggaan masyarakat Raja Ampat. Bupati didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Medi Lydia Maspaitela bersama Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo serta Komandan Kodim 1805 Letkol Infantri Syahrul Usman langsung melakukan uji coba lift rumah sakit dari lantai 1 menuju lantai 3. Bupati Orideko menilai adanya lift di RSUD semakin melengkapi fasilitas yang selama ini sudah cukup lengkap. RSUD Raja Ampat yang merupakan rumah sakit tipe C bantuan dari program hasil terbaik cepat Kementerian Kesehatan ini sebelumnya sudah dilengkapi dengan alat-alat canggih seperti CT scan hingga laboratorium katerisasi jantung atau CAT lab. Menurut Bupati, dengan semakin lengkapnya fasilitas di RSUD, maka fasilitas kesehatan di Raja Ampat menjadi yang terbaik di Papua Barat Daya. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi warga Raja Ampat yang dirujuk keluar daerah, justru Rumah Sakit Umum Raja Ampat yang bisa menerima pasien rujukan dari luar. Orideko menambahkan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Raja Ampat sejalan dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati dalam mendorong pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
2: Kalian dengar bagaimana kita mengatasi rumah sakit seperti itu, jadi rumah sakit di RSUD
1: Direktur RSUD Raja Ampat, Medi Lydia Maspaitela mengatakan pengoperasian fasilitas lift dan peralatan medis lainnya sudah didukung dengan daya listrik yang stabil sehingga tidak akan terjadi gangguan. Direktur RSUD juga menyampaikan terima kasih kepada Polres dan Kodim yang sudah membantu rumah sakit dalam memberantas aksi pencurian serta penanganan kebakaran hutan yang terjadi di sekitar rumah sakit. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kebakaran TPA Makbon kian meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya usulkan butuh 1.000 truk tangki air. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan setidaknya dibutuhkan 1.000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Makbon Kota Sorong, yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026. Saat kembali meninjau lokasi pada Jumat 9 Oktober 2026, Julian menyebut api yang mulai muncul sejak awal bulan makin membesar hingga membakar hampir seluruh area TPA. Menurut Kelly, kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut, meski api di permukaan terkadang tidak terlihat, bara di bawah tumpukan sampah masih menyala dan terus menghasilkan asap. Kelly menjelaskan kebakaran sampah menghasilkan gas metana, karbon dioksida, serta partikel lain yang dapat terbawa angin ke kawasan perkotaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Julian mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin ekskavator bisa digunakan. Dan ekskavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa ekskavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan. Dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi, melibatkan semua pihak terkait dari stakeholder, mitra pembangunan, dari unsur perbankan, bisnis. Sebab kalau ini tidak diselesaikan, maka kualitas udara itu akan dihirup juga bagi hidup oleh kita semua yang ada di kota, yang punya kepentingan bisnis, pendidikan, kesehatan, semua akan menghirup udara yang tidak sehat. Nah, jadi kita perlu cari seperti sama-sama yang kita harus lakukan dalam kolaborasi untuk bersinergi sama-sama untuk memadamkan ini, sambil kita berusaha untuk memberikan informasi dan meminta dukungan kepada pemerintah pusat. Nah, untuk ke pemerintah pusat, kami juga sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga kepada teman-teman di Badan Perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami berharap mungkin ada helikopter yang bisa beraktivitas di sini untuk melakukan penyiraman dari udara.
3: Kelly juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar apabila tidak mendesak, mengingat asap dari TPA Magbon berpotensi memengaruhi kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kebakaran TPA Magbon meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, sebut butuh 1.000 truk tangki air.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan setidaknya dibutuhkan 1.000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Magbon Kota Sorong, yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026. Saat kembali meninjau lokasi pada Jumat 9 Oktober 2026, Julian menyebut api yang mulai muncul sejak awal bulan makin membesar hingga membakar hampir seluruh area TPA. Menurut Kelly, kebakaran tersebut menyerupai kebakaran lahan gambut. Meski api di permukaan terkadang tidak terlihat, bara di bawah tumpukan sampah masih menyala dan terus menghasilkan asap. Kelly menjelaskan kebakaran sampah menghasilkan gas metana, karbon dioksida, serta partikel lain yang dapat terbawa angin ke kawasan perkotaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Julian mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin eksavator bisa digunakan. Dan eksavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa eksavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan. Dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi melibatkan.
0: Satuan Narkoba Polres Raja Ampat ringkus 3 tersangka kasus peredaran sabu dan ganja. Laporan Padli.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Raja Ampat meringkus 3 tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba ini diamankan barang bukti sebanyak 121,54 gram ganja dan 1,07 gram sabu-sabu. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo saat konferensi pers di Mapolres setempat mengatakan tersangka kasus sabu-sabu berinisial R, 57 tahun, diringkus di sebuah rumah kontrakan di perumahan KPR BRI Blok C, Jalan Kokas, Kilometer 13, Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Di rumah kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus plastik kecil berisi sabu, sedotan plastik hijau, dan handphone. Menurut Kapolres, penangkapan tersangka R di Kota Sorong ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya oleh tim Opsnal Satuan Narkoba Polres serta berdasarkan informasi dari masyarakat. Sementara itu, dari pengungkapan kasus narkotika jenis ganja di wilayah distrik di Kota Waisai telah diamankan 2 tersangka inisial MSM dan YIS. Kapolres menambahkan kasus ganja ini terungkap pada operasi bersih sindikat narkoba atau bersinar yang berlangsung pada Agustus 2026. Kedua pengedar ini diduga dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Kota Sorong. Dari kasus ini disita barang bukti puluhan paket ukuran besar, sedang hingga ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan berat mencapai 121,54 gram.
6: Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Raja 4 untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat. Kemudian adapun pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yang berinisial R tersebut, yaitu adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsider pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
5: Dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba, Kapolres didampingi Kasat Narkoba Ibtu Imade Eryawan, Kasih Propam Ibda Hendra Praja, dan Kasih Humas Ibda Mariadi. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, mendengar ya, pastinya kita mempertanyakan kapan kemarau berakhir dan kapan musim hujan akan datang ya. Apalagi kita saat ini sudah dilanda kabut asap ya, pendengar. Kalau kemarin-kemarin mungkin hanya panas ya, cuaca panas, mungkin sulit air ya. Mungkin sumurnya udah mata airnya udah mulai kecil gitu ya. Jadi air yang timbul tuh cuma sedikit gitu ya. Tapi sekarang kita sudah mulai merasakan dampak dari kabut asap ya, akibat terbakarnya hutan ya, dan juga yang paling dekat dengan Kota Sorong yaitu terbakarnya TPA Makbon. Oke, dan memang penantian ya akan turunnya hujan diprediksi akan lebih panjang tahun ini. Nah, BMKG sendiri ini memastikan awal musim hujan ya periode 2026-2027 akan mengalami kemunduran di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena ini terjadi akibat dua fenomena iklim global yang terjadi bersamaan, yaitu El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IUD positif gitu. Dan dikatakan oleh Kepala BMKG ya, Teuku Faisal Fatani, bahwa anomali suhu muka laut di wilayah Nino yaitu 3.4 pada akhir Agustus 2026 tercatat sebesar 2,83 ya. Dan juga di mana kombinasi fenomena El Nino dan IUD ini terjadi bersamaan, ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat. Nah, dan juga ditegaskan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena, awal musim hujan tidak akan terjadi bersamaan di seluruh Indonesia, di mana sebanyak 529 zona musim atau setara 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran jadwal musim hujan dari rata klimatologis gitu. Dan mayoritas wilayah baru akan memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026 ya diprediksi, di mana November 2026 ya pendengar, itu meliputi sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan. Wow, Papua Barat daya kapan ya? Iya, dan di mana juga diprediksi pada Desember 2026 ya, ini meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan ya. Artinya puncak musim kemarau yang kering masih akan berlangsung hingga Oktober. Dan saat ini saja sebanyak 556 zone ya atau 61,91% wilayah Indonesia itu masih mengalami musim kemarau. Dan tercatat hari tanpa hujan atau HTH terpanjang terjadi di Bantul mencapai 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Wah, ya sama ya kayaknya ya, kita juga udah rasanya kayak lama sekali ya. Meski datang terlambat, sifat hujan pada musim hujan 2026-2027 nih pendengar, yang dikatakan umumnya diprediksi normal ya di 510 zone atau 69,76% wilayah gitu. Jadi puncak musim hujan sendiri akan terbagi dalam 3 periode, mana Desember 2026, Januari 2027 untuk sebagian wilayah, dan Februari 2027 untuk Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Bali ya. Sebagian-sebagian gitu ya. Ya semoga aja ya
Papua Barat Daya ini ya bisa segera ada hujan lah ya pendengar ya, untuk sedikit menetralisir kabut asap ya yang terjadi saat ini ya pendengar ya. Kita berdoa, dan di mana BMKG mencatat durasi musim hujan kali ini juga akan lebih pendek dari normalnya di 482 zom atau 51,90% wilayah Indonesia. Dan dengan kondisi kemarau yang masih panjang, BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat melakukan langkah inisiatif untuk sektor pertanian. Masyarakat juga dihimbau ya waspada terhadap dua ancaman berurutan seperti kekeringan dan kebakaran hutan lahan pada September, Oktober, serta potensi banjir dan longsor saat memasuki awal dan puncak musim hujan. Nah itu dia ya, kita berharap hujan ya, tapi kalau hujan turun ya, ini dia banjir dan longsor, kita juga harus antisipasi pendengar. Jangan buang sampah sembarangan, jaga selalu kebersihan ya, dan BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal BMKG dan berkonsultasi juga langsung ya ke kantor BMKG terdekat untuk perencanaan yang lebih rinci di wilayah masing-masing. Itulah ya pendengar untuk informasi cuaca untuk wilayah Indonesia dan Papua, khususnya Papua Barat Daya ya. Dan ya semoga aja kita berharap ya sesekali lah ya bisa hujan ya, walaupun mungkin dinyatakan musim hujan ini masih di bulan November, diperkirakan November atau Desember atau tahun depan ya. Tapi semoga bulan ini sekali atau dua kali hujan ya, agar bisa menetralisir kabut asap ya, dan juga kebakaran yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya ya. Semoga bisa cepat berlalu dan kita bisa menghirup udara yang segar kembali ya pendengar ya. Dan tentunya jaga selalu kesehatan, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan ya itu dia ya, membakar hutan ya secara sengaja. Dan juga kalau bakar sampah ya, memang kalau memang bakar sampah menunggu sampahnya sampai habis, sampai apinya mati, benar-benar mati ya, baru kita meninggalkan tempat pembakaran sampah tersebut ya mendengar ya. Dan memang harus jaga situasi benar-benar agar selalu kondusif dan semuanya bisa terkendali ya mendengar ya. Dan masih terus menemani Anda bersama RRI Programa Satu Sorong. Masih bersama saya Dwi menemani Anda malam hari ini.

cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Lorong malam ini.
1: Oke, pendengar satu alam, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI program Satu Sorong dan menemani Anda di Sorong malam hari ini. Pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, kebersamaan kita. Dan juga pendengar, situasi arus lalu lintas malam hari ini masih cukup ramai lancar ya. Ya, dan memang kalau tidak ada yang penting-penting sih sebaiknya di rumah aja ya. Memang karena udara yang masih kabut asap, apalagi di daerah Kilo ya, katanya dikatakan ini cukup sesak ya, walaupun hanya di rumah ya. Di rumah ini pastinya namanya udara ya, akan masuk ke dalam rumah dan cukup mengganggu juga pernapasan. Oke, dan semoga semuanya cepat berlalu ya pendengar. Kita berharap dan bisa udara dan situasi bisa kembali normal, udara bisa kembali bersih ya, tanpa kabut asap yang mengganggu saat ini. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan Anda dapat mengikuti drama radio dengan judul Menembus Batas Waktu.
2: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serinden ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: mendengarkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya sudah. Ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memabah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kek, panas kek. Ayo lewat sini, kek.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda telah mengikuti drama radio dengan judul Menembus Batas Waktu. Dan masih menemani Anda mendengar malam hari ini di suasana malam yang tetap kondusif ya untuk malam hari ini, cuaca cerah dan juga menikmati waktu santai Anda, pendengar ya, selamat menikmati waktu santai Anda setelah seharian beraktivitas dan juga untuk adik-adik di sekolah ya, walaupun tidak bersekolah secara aktif di sekolah ya, tapi tetap sekolah daring seperti itu atau diberi tugas ya, semoga cepat terselesaikan tugas-tugasnya yang lagi mengerjakan tugas sekolah ya. Oke, dan masih terus menemani Anda di malam hari ini bersama RRI Programa Satu Sorong.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, pendengar, sejumlah orang tua di Cina ini rela merogoh kocek hingga 10 ribu yuan ya, atau sekitar 26 juta rupiah untuk melatih anak-anak mereka itu untuk hidup susah ya. Waduh, segitunya ya, terlalu hidup enak gitu ya. Iya, pendengar. Dan juga di mana dikatakan ini beberapa anak di Cina dikirim ke kamp musim panas untuk terlibat dalam pekerjaan kasar ya, seperti memotong kayu, memberi pakan babi ya. Dan tujuannya ini untuk mengajarkan mereka tuh realita kehidupan dan menumbuhkan rasa syukur serta terima kasih kepada keluarga mereka. Nah, pendengar, ini program ini nih sebagai kamp kesulitan, lokasinya tersebar di provinsi-provinsi barat daya seperti Sichuan, Guizhou dan Yunnan ya, yang iklimnya tuh relatif menyenangkan selama musim panas. Jadi anak-anak yang didaftarkan ke program ini akan diminta terjun langsung ke sawah dan perkebunan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sehari-hari para petani seperti menggali dan menjual kentang ya, mengupas kulit kayu dan memberi makan ternak. Salah satu camp itu mematok tarif sebesar 4.000 yuan atau 10 juta rupiah ya, untuk pengalaman selama 10 hari aja ya. Wow, tentunya ya ini yang anak-anak yang biasanya hidup enak gitu ya, sedangkan masa inap selama 1 bulan dikenakan biaya lebih dari 10.000 yuan atau sekitar 26 juta rupiah. Jadi anak-anak yang berpartisipasi dalam program harus mengikuti aturan ketat. Jika mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka tuh bisa dihukum hanya makan kentang seharian gitu. Jadi selain itu, ponsel mereka akan disita selama program dan kebutuhan mereka diberikan sesuai jumlah tugas yang telah diselesaikan ya. Nah, dan di mana panitia penyelenggara ini mengaku tujuan perkemahan ini yaitu untuk menanamkan pemahaman tentang sulitnya mencari nafkah. Meski begitu, panitia ini meyakinkan orang tua bahwa aktivitas di camp tidak akan sesulit itu ya. Ada juga video-video viral dari camp menunjukkan anak-anak yang ada yang menangis dan memohon untuk pulang karena tidak betah ya. Iya, beberapa bahkan menyatakan bersedia mengerjakan pekerjaan rumah apapun asal bukan bertani katanya ya. Iya, beberapa camp ada yang meminta anak-anak menuliskan surat kepada orang tua mengenai kegiatan yang mereka jalani. Jadi ada seorang staff ya, itu akan di salah satu camp akan mencatat bahwa orang tua tuh seringkali tersentuh oleh video dan surat anak-anak mereka sehingga merekomendasikan kegiatan ini kepada orang tua lainnya jadinya ya. Dan banyak warganet mengapresiasi ternyata ya kegiatan ini karena bisa mengajarkan anak cara menghargai kehidupan. Namun ada pula yang memperingatkan agar tidak membebani anak secara berlebihan gitu. Iya, masing-masing mendapat ya. Itulah ya pendengar, salah satu program yang ada di Cina ya, untuk mengajarkan anak-anak untuk mengetahui betapa sulitnya hidup dan mencari nafkah ya. Oke, jadi mereka ya mungkin biasa hidup enak, jadi melatih mereka untuk tahu betapa sulitnya hidup dan betapa sulitnya mencari nafkah atau mencari uang. Oke, cukup positif ya mendengar ya, daripada cuma bermain ponsel atau hanya bermain-main ya tanpa ada hal yang positif.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan. Ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami dari RI Program Satu Sorong. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di malam hari ini ya. Sudah pukul 21 lewat 27 menit kebersamaan kita. Untuk Anda juga yang lagi santai ya, atau Anda yang sudah beranjak beristirahat, selamat beristirahat ya setelah seharian beraktivitas. Dan untuk Anda yang masih terjaga, saya hadirkan selanjutnya lagu-lagu dari daerah Kalimantan dalam pesona budaya Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, mendingan sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan dalam pesona budaya Indonesia. Dan setelah ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Programa 1 malam hari ini di hari Sabtu malam Minggu ya. Untuk Anda yang masih bermalam Minggu, selamat bermalam Minggu saja. Tapi ini suasana sudah mulai sepi ya, jam 10 atau jam 22 waktu Indonesia Timur. Ya, dan 324222 dan 08 12 38 68 8703 di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia era 90-an yang sudah ada di list Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan saya saya udah ada yang bergabung 324222 dan 08 12 38 68 8703. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang saya terima dulu pengontak pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Deki.
0: Pak Deki. Oke, Pak Deki, saya bacakan dulu ya list lagunya. Oke. Iya, ada Tiga Dara dengan Nona Manis, ada Modulus dengan Harum, ada Pals dengan Jelaskan, Hari Rusli, ada Cinta, Pur Saturday dengan Kosong, ada Didi Bova dengan Jumpa, Elva Singers dengan Siapa Namanya, ada Club Project dengan Satu Kayuh Berdua, Emerald Band dengan Gayamu, dan Gas Band dengan Takkan.
1: Elva Singers,
0: okay, baik. Ya. Itu aja?
1: Iya, itu saja.
0: Okay. Selamat malam, terima kasih Pak Deki. Salam kompak selalu pastinya ya malam hari ini di Ruang Rindu di hari Sabtu di 10 Oktober ya, di bulan tanggal 10 bulan 10 nih ya. Iya. Mungkin juga untuk Anda yang mungkin biasanya punya hajatan di tanggal cantik ya. Ini biasanya memilih tanggal cantik untuk mengabadikan momen spesial dalam hidup. Oke, selamat malam hari ini aja ya, di hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Bluetooth mode.
2: Ya.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Jumadi nih.
0: Oke, Pak Jumadi. Oke, silakan Pak Jumadi, sudah tahu list lagunya tadi?
2: Saya belum dengar tadi nih.
0: Oh iya, oke. Saya bacakan lagi. Ada Tiga Dara dengan Nona Manis, Modulus dengan Harum, ada Pals dengan Jelaskan, Hari Rusli dengan Cinta, Pure Saturday dengan Kosong, ada Didi Bova dengan Jumpa, Club Project dengan Satu Kayuh Berdua, Emerald Band dengan Gayamu, dan Gas Band dengan Takkan.
2: Tiga Dara saja.
0: Tiga Dara, oke. Okay.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Ya, pertama-tama Ibu Artini, Ibu Natalia, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Bidang Luis, Pak Nasrun, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Luhut, dan semuanya saja lah. Tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, salam kompak selalu dan juga selamat malam juga untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa 1. Selamat malam ya buat Pak Rete, Bu Rete, Ibu Bidan Luis juga. Selamat malam, selamat malam Minggu. Ibu Ana, apa kabarnya? Apakah sudah sehat ya? Kalau masih sakit, mungkin dalam pemulihan, semoga cepat pulih, cepat sehat ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke, dan juga tadi saya melihat di sosial media ya, ini dikatakan di kilo 10 ada kebakaran juga ya, kebakaran hutan atau gimana nih. Oke, semoga saja ini tidak ada korban jiwa atau tidak membahayakan seperti itu ya, tapi itulah ya, kita harus ekstra hati-hati ya di kala cuaca memang yang lagi kemarau ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan dan atau hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya. Di TPA Makbon aja belum padam ya, apalagi ditambah lagi kalau ada kebakaran hutan lagi ya. Oke, bagaimana kualitas udara kita semakin buruk nih. Oke, itulah ya pendengar, dan masih menemani Anda di Ruang Rindu 324222 dan 0812-3868-8703 bersama RRI Program Masa. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama dari Elva Singers. Siapa namanya?

0: Iya, berikan masih di Ruang Rindu malam hari ini menemani Anda di RRI program 1-324-222 dan 0812-3868-8703. Masih ada lagu-lagu yang di list ya, Ruang Rindu malam hari ini. Ada Modulus dengan Harum, ada Pulse dengan Jelaskan Hari, Rusli dengan Cinta, ada Pur Saturday dengan Kosong, Didi Bova dengan Jumpa, ada juga Club Project ya dengan Satu Kayu Berdua, ada Meral Band dengan Gayamu, dan Gas Band dengan Takkan. Itulah lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Saya terima lagi penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang
0: Rindu. Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan DWX.
0: DWX. Oke, okay, silakan.
1: Dengan DWX ya.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Jadi DWX request lagu Club Project ya, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Kayu Berdua. Mm-hmm. Di atas sepeda dua satu pasang. Mm-hmm. Itu lebih bagus supaya sama-sama kayu bersama kan lebih bagus.
0: Nah, gitu. Uh-huh. Ya.
1: Yeah. Ya, begitu. Dia juga paham kan? Mm-hmm. Apalagi di malam minggu lagi. Oke, kirim salam buat semuanya dan paling spesial buat anak-anak di KPR Pupabri bersama Kampung Baru Surya. Tunggu WhatsApp adikku juga di Bintuni itu. Kalau bisa datang ke Sorong supaya pijit-pijitku penyonya kah, supaya dia sejar seluruh, karena dia kerja terus jadi kasihan. Kutuku sayang dia, baik-baik. Untuk nyonya mu di Sorong itu salam kompak buat dia juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi selamat malam buat dia, terima kasih, tunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, selamat malam, terima kasih gabungannya malam hari ini. Oke, okay, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga, Pak Jerry.
2: Iya, ada lagu apa, Kak Tegi?
0: Ini ada Modulus dengan Harum, ada Pulse dengan Jelaskan, Hari Rusli dengan Cinta, Pur Saturday dengan Kosong, ada Didi Bova dengan Jumpa, Emerald Band dengan Gayamu, dan Gas Band dengan Takkan.
2: Apa tuh yang tadi kedua tuh yang apa?
0: Pulse dengan Jelaskan.
2: Yang pertamanya apa?
0: Modulus dengan Harum.
2: Ya, saya belum begitu familiar nama-nama ini, tapi nggak apa-apa. Ini ini tahun-tahun berapa?
0: 90-an.
2: Nah iya, saya belum begitu, tapi nggak apa-apa. Uh-uh. Yang pertama aja.
0: Oh iya, okay,
2: ya,
0: baik.
2: Makasih buat Mbak Tiwi malam ini.
0: Makasih.
2: Selamat malam, kita jalankan tugas karena malam panjang.
0: Iya.
2: Betul. Ya, selamat berakhir pekan. Juga buat semua pendengar, ya, Bu Arti ini juga ngedalu, Bu. Ya, semua-semua aja ada. Pak Sapa tadi, yang semua tadi sudah menyapa dari awal. Salam saja buat semua. Sehat selalu buat semua. Salam dari Kilo 17 buat semua.
0: Okay.
2: Selamat menikmati malam panjang. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai masker.
0: Betul,
2: kita
0: ya,
2: punya udara ini baru lagi tidak baik-baik saja.
0: Iya.
2: Belum lagi ada orang mulai bakar-bakar ban di seputaran Tugu Merah lagi.
0: Oh, ya, gitu ya.
2: Itu aja. Makasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih
2: itu
0: Pak Jerry.
2: Iya.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih. Salam kompak selalu ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Tiwi.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Ini dengan Mama Rasya.
0: Mama Rasya. Oke, okay. Mama Rasya. Sudah tahu list lagunya? Saya bacakan lagi.
3: Kakak. Regus lagu apa ya yang sisa?
0: Ini ada Pulse dengan Jelaskan, Hari Rusli dengan Cinta, ada Pure Saturday dengan Kosong, Didi Bova dengan Jumpa, ada Emerald Band dengan Gayamu, dan Gas Band dengan Takkan.
3: Lagu Takkan.
0: Takkan, oke, okay, baik.
3: Iya, kirim salam buat pemirsa RRI keseluruhnya. Dan selamat bertugas untuk kakak yang cantik. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, melindungi kakak semua.
0: Amin.
3: Dan selamat bermalam minggu untuk semuanya.
0: Iya.
3: Terima kasih kakak.
0: Oke, okay, terima kasih Mama Rasya ya gabungannya malam hari ini. Salam kompak Mama Rasya. Saya baru dengar Mama Rasya pu suara kak ya. Oke, okay, kita baru jumpa di udara nih ya. Kayaknya pertama kali Mama Rasya. Oke, okay, terima kasih dan silakan selamat malam buat Pak Nasrun ya. Tadi sempat kontak ya, tapi masih lagu tadi ya. Oke, okay, selamat malam buat Pak Nasrun. Salam kompak. Salam sehat pastinya ya. Dan juga buat Bang Luhut ya, selamat malam. Kayaknya adem ayem aja nih ya. Oke okay. Bang Luhut kayaknya udah lama gak dengar suaranya juga ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan juga untuk Anda yang sedang bermalam minggu atau mungkin yang sudah sampai di rumah ya. Oke, selamat menikmati malam minggu Anda saat ini. Yang sudah memberanjak beristirahat juga ya. Besok juga masih ada hari esok untuk beraktivitas. Besok hari minggu ya untuk umat Kristiani juga yang akan melaksanakan ibadah ya besok. Mungkin yang berencana mau ibadah pagi ya, pastinya bangun pagi-pagi, berarti tidur tempo. Jangan lupa untuk menyetel alarm ya, agar tidak terlambat sesuai rencana ibadah pagi-pagi ya. Pukul berapa? Jam 6 atau jam 5? Jam 6 ya biasanya ya. Oke, dan silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 masih di Ruang Rindu RRI Program Masa Tu Sorong. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request, lagu pertama ini dari Club Project ya. Ini dia untuk Anda.

0: Iya, selamat malam pendengar. Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program 1 Sorong ya. Dan saya terima pengontak saya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam. Maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini.
1: Mbak Dwi.
0: Lagu-lagunya ini masih ada Pulse dengan Jelaskan, Hari Rusli dengan Cinta, ada Pure Saturday dengan Kosong, Didi Bova dengan Jumpa, dan Emerald Band dengan Gayamu.
1: Yang pertama tadi Mbak Dwi.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, lagu saya kirim buat Pak Cherry yang ada di Pakmas. Beliau sehat-sehat selalu. Buat ibu anak sembuh, benar-benar sudah sembuh sudah. Terus buat Mama Monica, buat Pak Jeff, Bu Bidan Louis, Mama Do, Mama Ida, Puja, Bu Bendita Nanuru, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Madi. Pokoknya pendengar saya dari Perus Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat malam minggu, semoga malam minggunya pada sehat-sehat dan happy-happy. Buat Mbak Dwi selamat semoga
0: iya.
1: Sukses dan sehat selalu.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Rumah.
1: Okay. Jangan lupa titipan saya buat Mama dan Ibu.
0: Sama-sama.
1: Makasih Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini gabungannya malam hari ini. Sehat-sehat selalu ya, walaupun di Kota Sorong tercinta kita ini lagi kurang baik-baik saja ya udaranya ya. Oke, okay. Situasinya lagi atau cuacanya dan alamnya lagi kurang baik-baik aja karena lagi oksigennya lagi kurang bagus gitu ya. Oke, oksigen adalah untuk kita

berkendara saat ini, yang dari kabupaten ke kota maupun dari kota ke kabupaten ya. Semoga sampai tempat tujuan dengan selamat pastinya. Oke, dan di hari Sabtu ini ya, untuk Anda juga selamat menikmati akhir pekan Anda bersama orang-orang tercinta, dan tentunya dengan segala rencana yang tak Anda buat. Tapi kayaknya kalau dengan cuaca yang panas ya, kayaknya mau berencana keluar rumah tuh kayaknya males ya. Kayaknya lebih nyaman tuh di rumah aja emang ya. Apalagi dengan memang udara Sorong dan juga cuaca yang panas ya. Duh, kayaknya nyamannya di rumah aja mau keluar kalau ada yang penting. Kalau gak penting kayaknya udah deh, malas ya. Iya. Oke, okay, masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya, lagu dari Pulse dengan Jelaskan, masih di Ruang Rindu RRI Program Masatu Sorong.

Iya, pendengar, sampai di sini sudah menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu RRI Program 1 malam hari ini. Dan setelah ini pendengar, saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda yang masih terjaga. Dan untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi yang indah ya. Dan sama RRI Program 1 tentunya masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Ya pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengelunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan saat pagi saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan pendengar, dan terima kasih karena Anda sudah bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini saya Lucy Arebo dan Mirza, kami akan bersama Anda sampai di pukul 11 siang. Menemani Anda semua dengan rangkaian mata acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Di hari Minggu yang indah ini di pukul 5 pagi lewat 5 menit, tepatnya di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kembali kami hadir dengan mengawali jumpa kita dan dengan seluruh rangkaian mata acara di pagi hari ini, diawali dengan puji-pujian lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani seluruh umat Kristiani di mana saja berada. Dan pagi ini yang lewatkan juga berita Sorong Pagi, atau tepatnya berita Sorong Sepekan di pukul 6 pagi. Maksudnya informasi hadir menemani Anda sampai di pukul 7 pagi. Yang lewatkan Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Lanjutkan dengan maksudnya informasi sampai di pukul 8 pagi pendengar. Sebelum Anda mengikuti secara langsung ibadah Minggu pagi ini dari gereja pagi ini, dapat Anda ikuti juga Warta Berita, setelah itu puji-pujian, dan kami ajak Anda untuk beribadah bersama melalui program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital ataupun juga rri.co.id. Dengar mengawali jumpa kita di pagi hari ini untuk memuji Tuhan tentunya dengan menaikkan puji-pujian di pagi hari ini. Menyapa seluruh umat Kristiani, Shalom, selamat pagi. Berkat luar biasa bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah dipertemukan kembali. Saya berharap dalam keadaan apapun juga yang Anda alami di pagi hari ini, tetap terus menaikkan sukacita, naikkan syukur, dan kita terus bersukacita, apalagi dengan puji-pujian yang siap kami luncurkan untuk menemani Anda memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Irama bahagia di sini. Shalom dan selamat pagi, terimalah berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian di pagi.

Yes, pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada. Pesan Tuhan melalui firman-Nya adalah penuntun hidup yang dapat diterapkan dalam aktivitas harian kita ya. Jadi jangan lupa memulai dan mengakhiri hari dengan doa serta firman Tuhan. Kenapa? Karena membaca firman Tuhan, mulailah hari dengan membaca Alkitab sebelum mengambil keputusan atau bertindak, agar langkah Anda dibimbing oleh hikmat Tuhan, bukan sekedar keinginan diri sendiri.

Itu dia, jadi membaca firman Tuhan setiap pagi, mengawali hari dengan firman Tuhan itu luar biasa. Kemudian introspeksi pada malam hari, tutup hari dengan bersyukur, menceritakan pengalaman kepada Tuhan melalui doa, dan merenungkan kembali apakah keputusan sepanjang hari selaras dengan kehendak Tuhan.

siap, ayo bekerja dan berkarya dengan sepenuh hati. Layanan untuk Tuhan, apapun pekerjaan, tugas, atau tanggung jawab Anda pendengar, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah Anda sedang melayani Tuhan Yesus, bukan sekedar manusia. Kolose 3 ayat 20.

Dan pendengar, sebagai hari terbaik di hari ini, kita akan mendengarkan juga firman Tuhan. Pendengar, lihat dalam mutiara pagi Kristen di pagi hari ini. Dan tetap naikkan puji-pujian pada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus.

Shalom, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Victor Sugardale dari Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali menyapa Anda di Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu pujian. Pendengar yang diberkati Tuhan, Anda masih dengan saya, Victor Sugardale di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sorong. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Kitab Yesaya, pasal 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau menuntun untuk setiap kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan terlebih mampukan setiap para pendengar untuk melakukannya dalam kehidupan sehingga senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan renungan pagi ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pagi ini yaitu bulan baru, harapan baru. Shalom, para pendengar yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Pergantian bulan seringkali membuat kita melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Ada yang memasuki bulan ini dengan sukacita karena mengalami keberhasilan. Ada yang memasuki bulan baru dengan rasa syukur karena Tuhan telah menolong melewati berbagai persoalan. Tetapi mungkin ada juga yang memasuki bulan ini dengan hati yang berat, bulan berganti, tetapi masalah sepertinya masih sama. Pergumulan belum selesai, doa belum mendapatkan jawaban, rencana yang kita harapkan belum terwujud. Namun hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya melihat apa yang sudah terjadi, lihatlah apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman ini memberikan pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Meskipun bulan baru, bulan Oktober ini, bukan berarti semua masalah otomatis selesai. Tetapi bulan baru dapat menjadi kesempatan untuk kembali percaya, untuk kembali berharap, dan kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat tiga hal, Bapak Ibu, para pendengar yang diberkati Tuhan. Yang pertama,
Tuhan dapat membuat sesuatu yang baru. Tuhan berkata firman-Nya, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Perhatikan kata aku. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia hendak membuat sesuatu yang baru. Ini berarti sumber pengharapan kita bukan hanya keadaan yang berubah, bukan manusia, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang berkuasa mengubah setiap keadaan. Kadang-kadang kita terlalu lama melihat masa lalu. Kegagalan saya, kesalahan saya, kesempatan yang sudah hilang, hubungan yang rusak, masalah yang belum selesai. Akhirnya kita berpikir, mungkin hidup saya akan tetap seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Artinya, kegagalan masa lalu bukan akhir dari cerita hidup kita. Kesalahan yang pernah kita lakukan bukan berarti Tuhan tidak memakai kita lagi. Air mata yang pernah kita keluarkan bukan berarti tidak ada sukacita lagi. Ada hal-hal yang belum kita lihat, tetapi Tuhan sedang mengerjakannya. Bayangkan, seorang petani menanam sebuah benih. Ketika benih itu ditanam ke dalam tanah, yang terlihat justru seperti benih itu hilang. Kalau seseorang hanya melihat dari permukaan, dia mungkin berkata, "Tidak ada apa-apa." Tetapi di dalam tanah, sesuatu sedang terjadi. Benih sedang bertumbuh, begitu juga dalam kehidupan kita. Ada masa ketika kita berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Ada masa ketika kita bekerja, tetapi belum melihat hasil. Ada masa ketika kita melayani Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja, hanya karena kita belum melihat hasilnya. Bisa jadi Tuhan sedang bekerja di tempat yang belum kita lihat. Karena itu, memasuki bulan baru, jangan berkata, "Tidak ada harapan." Tetapi katakanlah, "Saya percaya Tuhan masih bekerja di dalam hidup saya." Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan dapat membuat jalan di tempat yang tidak terduga. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak membuat jalan di padang gurun." Padang gurun bukanlah tempat yang mudah. Padang gurun identik dengan panas, kekeringan, keterbatasan, dan kesulitan. Tetapi justru di tempat seperti itulah, Tuhan berkata, "Aku membuat jalan." Ini memberikan pelajaran penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari masalah terlebih dahulu. Terkadang Tuhan membuat jalan di tengah masalah tersebut. Mungkin saat ini ada pendengar yang sedang menghadapi jalan yang terasa buntu. Sudah coba berbagai cara tetapi belum berhasil. Sudah berdoa tetapi jawabannya belum terlihat. Sudah berusaha memperbaiki keadaan tetapi masih menghadapi kesulitan. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, padang gurun bukan penghalang. Manusia melihat jalan yang tertutup. Tuhan dapat melihat jalan yang belum kita lihat. Manusia berkata, tidak mungkin. Tuhan berkata, aku dapat membuat jalan. Pernahkah kita menggunakan Google Maps? Ketika sedang berpergian, kadang-kadang kita sampai di sebuah jalan yang tidak kita kenal. Kita bingung harus kemana. Tetapi aplikasi menunjukkan bahwa masih ada jalan lain. Kita hanya perlu mengikuti arah yang diberikan.
Demikian juga dengan kehidupan iman. Kita tidak selalu mengetahui jalan di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Tetapi kita mengenal pribadi yang memegang masa depan kita. Karena itu, kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui langkah perjalanan hidup saya. Yang ketiga, kita belajar melihat bahwa jangan kehilangan harapan, karena Tuhan masih menyediakan kehidupan. Bagian terakhir, firman Tuhan berkata, dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Di tempat yang kering, Tuhan menyediakan air. Di tempat yang kelihatan tidak memiliki kehidupan, Tuhan menghadirkan kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu menghadirkan harapan di tengah keadaan yang kelihatannya tidak memiliki harapan. Mungkin hati kita sedang kering. Kita tetap tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita lelah. Kita tetap bekerja, tetapi kehilangan semangat. Kita tetap melayani, tetapi hati mulai kosong. Kita tetap menjalani kehidupan, tetapi tidak tahu lagi apa yang harus kita harapkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan menyerah. Masih ada sungai yang Tuhan dapat alirkan di tengah padang gurun kehidupan kita. Mungkin bukan dalam bentuk yang kita bayangkan. Mungkin jawabannya datang melalui seseorang. Mungkin melalui sebuah kesempatan. Mungkin melalui kekuatan baru. Mungkin melalui sebuah pintu yang Tuhan buka. Atau mungkin Tuhan lebih dahulu mengubah hati kita sebelum mengubah keadaan kita. Yang pasti, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong anak-anak-Nya. Dalam memasuki bulan yang baru, dalam bulan Oktober ini, milikilah sikap yang baru. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bulan baru seharusnya bukan hanya pergantian tanggal. Bulan baru adalah kesempatan untuk berkata, Tuhan, saya mau berjalan bersama-Mu lagi. Mari memasuki bulan ini dengan tiga sikap. Tinggalkan yang harus ditinggalkan. Jangan terus membawa kepahitan dari bulan sebelumnya. Jangan terus membawa kegagalan. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Belajarlah menyerahkan masa lalu, kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, percayakan yang belum terjadi kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan ini. Tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Karena itu, jangan hidup dalam ketakutan terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi, tetapi serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah miliki sikap hati, jalani setiap hari dengan iman. Jangan menunggu semuanya sempurna baru kita bersyukur. Jangan menunggu semua masalah selesai baru percaya. Belajarlah berkata, hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Hari ini saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bulan baru mungkin tidak langsung mengubah keadaan kita. Tapi Tuhan dapat mengubah cara kita menghadapi keadaan itu. Bulan baru mungkin tidak menghapus semua masalah, tetapi Tuhan dapat memberikan kekuatan baru untuk menghadapinya.
Bulan baru mungkin belum memberikan semua jawaban, tetapi Tuhan memberikan janji, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Karena itu, jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan Anda. Jangan biarkan kegagalan mematikan harapan. Jangan biarkan masalah membuat Anda berhenti untuk percaya. Masukilah bulan ini dengan iman. Masukilah bulan ini dengan doa. Masukilah bulan ini dengan pengharapan. Dan katakan di dalam hati, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan ini. Tetapi saya percaya Engkau berjalan bersama dengan saya. Mungkin jalan kita seperti padang gurun, tetapi Tuhan sanggup membuat jalan. Mungkin hidup kita terasa kering, tetapi Tuhan sanggup menghadirkan sungai. Mungkin kita belum melihat sesuatu yang baru, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan baru, harapan baru, dan langkah baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah membawa kami sampai memasuki bulan yang baru. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan, kami menyerahkan bulan yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami hadapi, kami percaya Engkau tetap bersama kami. Bagi kami yang sedang menghadapi masalah, berikan kekuatan. Bagi setiap para pendengar yang sedang kehilangan arah, harapan, berikan pengharapan yang baru. Bagi setiap para pendengar yang sedang menunggu jawaban doa, berikan kesabaran dan iman untuk tetap percaya. Tuhan, ketika kami berada di padang gurun kehidupan, buatlah jalan bagi kami. Ketika hati kami terasa kering, alirkan kembali sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dari-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hidup dalam ketakutan terhadap hari esok,

Saya, engkau sedang membuat sesuatu yang baru. Berkatilah sekali lagi seluruh para pendengar program 1 RRI Sorong dalam Mutiara Pagi Kristen dan setiap kru yang bertugas. Kasih anugerah Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat menjalani bulan yang baru dengan iman dan harapan. Terima kasih para pendengar untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

jagalah setiap nafas di kota Sorong. Gantikan pekatnya asap dengan embun pagimu yang suci. Pulihkan kembali biru langit Indonesia kami. Amin.

0: lewat 55 menit waktu Indonesia Timur benar. Dengan segala keadaan, dengan segala apapun yang kita rasakan di pagi hari ini, kita terus menaikkan ungkapan syukur pada Bapa di surga, pada Tuhan yang memiliki, yang mempunyai kehidupan ini. Bersuka cita selalu ya pendengar ya, tapi terus jaga kesehatan. Mau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Dalam setiap helaan nafas yang terasa berat ada doa yang membumbung tinggi. Wahai penguasa langit, singkirkanlah kabut asap ini dari sorong tercinta. Lindungilah Indonesia dari mara bahaya dan balutlah negeri ini dengan kesembuhanmu. Amin. Sampai disini dulu mendengar puji-pujian di pagi hari ini.
1: Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu.
0: Kita jumpa lagi di lain waktu, tepatnya pukul 8 pagi ya, 8.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan warta berita bersama Pro 3 dan jangan lewatkan juga berita sehari sepekan ya. Berita sorong sepekan di pagi ini di pukul 6 pagi. Terima kasih puji-pujian. Selamat pagi buat adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di minggu ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mencatat sekitar 1.200 orang dengan HIV yang masih hidup, 1.400 kasus tuberkulosis, dan sekitar 4.400 kasus malaria di Papua Barat Daya. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa helikopter waterbombing untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, George Jarangga, mengatakan permohonan tersebut telah disampaikan Pemprov Papua Barat Daya melalui surat gubernur tertanggal 30 September 2026 kepada Kepala BNPB Republik Indonesia.
1: Surat gubernur tanggal 30 September 2026 itu kami sudah menyurati Kepala BNPB Republik Indonesia terkait dengan permohonan bantuan operasional udara waterbombing untuk penanganan karhutla. Jadi kami sudah suratnya itu ya selain dikirim fisik tetapi PDF-nya saya langsung kirim kepada Kepala BNPB Republik Indonesia tetapi juga sesama BNPB Republik Indonesia. Kami berharap dengan surat ini yang intinya dasar untuk urgensi permohonan ini antara lain adalah kondisi bencana berdasarkan hasil telah yang kami sampaikan terkait dengan fenomena El Nino 2006 yang berada dalam kategori sangat kuat telah menyebabkan kekeringan meteorologis di seluruh wilayah provinsi sejak Juni 2006 ya, baik di Kota Sorong sendiri hingga 22 Agustus 2006 itu telah mencapai 27 kejadian karhutla dengan 38 titik api yang membakar lahan seluas kurang lebih 57,1 hektar.
0: BMKG Stasiun Deo Sorong mencatat 1.463 titik api terpantau di wilayah Papua Barat Daya pada awal Oktober 2026, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong Selatan. Kepala BMKG Sorong, Ahmad Bitri, merincikan untuk Sorong Selatan terpantau sebanyak 695 titik api, Raja Ampat 368, Kota Sorong 18, Kabupaten Sorong 149, Tamrau 142, dan Maibrat 91 titik api.
2: Ini kami rekap, karena kebetulan juga kami berkandung untuk rapat kabupaten juga. Nah, makanya kami rekap di Kota Sorong ini 18, di Kabupaten Sorong 149, di Sorong Selatan itu 695, di Raja Ampat itu 368, di Tamrau 142, di Maibrat 91. Untuk bulan Oktober dan dari tanggal 1 hingga hari ini, atau dari kemarin tepatnya. Kemudian di September itu lebih dalam satu bulan itu terekam 2.240 titik api.
0: Pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sorong telah mencapai 9.200 kasus sejak Januari 2026. Penyakit tersebut menjadi salah satu kasus yang terus dipantau Dinas Kesehatan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kabid Pencegahan dan Penyelidikan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Agustinus Wabia, mengatakan pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.
3: Kalau kita bicara kasus ISPA, kita ada punya sistem namanya Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ini kita pantau setiap minggu. Jadi setiap minggu itu kita pantau namanya penyakit-penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa. Salah satunya adalah ISPA, dan ISPA menempati peringkat pertama dalam di kita punya kasus sampai dengan saat ini. Jadi kalau secara total itu sampai dengan hari ini sejak Januari sampai dengan hari ini sudah menembus angka 9.200 kasus, 200 kasus ISPA yang datang, dan kita pantau itu setiap minggu. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, justru pada minggu pertama di bulan Januari itu dia punya kasus ISPA itu justru di angka 485 untuk minggu pertama. Nah, dan itu merupakan kasus paling tinggi.
0: Satres Narkoba Polresta Kabupaten Raja Ampat meringkus 3 tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 2 kasus penyalahgunaan narkoba ini, diamankan barang bukti sebanyak 121,54 gram ganja dan 1,07 gram sabu-sabu. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo mengatakan kasus ganja ini terungkap pada operasi bersih singkat narkoba atau bersinar yang berlangsung pada Agustus 2006 lalu.
4: Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan perkara sekarang ini masih dalam proses sidik oleh Satuan Satres Narkoba Polres Raja Ampat. Kemudian adapun pasal yang akan disangkakan kepada tersangka yang berinisial R tersebut, yaitu adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsider pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
0: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengusulkan pengerahan 1.000 truk tangki air untuk mendukung pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Makmun, Kota Sorong, yang belum padam sejak Jumat 2 Oktober 2026.
5: Dan kita berharap kiranya ada air dari langit untuk bisa memadamkan. Kalau ada air dengan air yang cukup banyak, maka mungkin ekskavator bisa digunakan, dan ekskavator juga bukan satu atau dua, ini mungkin ada beberapa ekskavator untuk membuka sehingga penyemprotan itu bisa jalan, dan ini perlu ada rapat bersama pemerintah kota dan provinsi, melibatkan semua pihak terkait dari stakeholder, mitra pembangunan, dari unsur perbankan, bisnis, sebab kalau ini tidak diselesaikan, maka kualitas udara itu akan dihirup juga dihirup oleh kita semua yang ada di kota, yang punya kepentingan bisnis, pendidikan, kesehatan, semua akan menghirup udara yang tidak sehat. Nah, jadi kita perlu cari seperti sama-sama ya, kita harus lakukan kolaborasi untuk bersinergi sama-sama untuk memadamkan ini. Sambil kita berusaha untuk memberikan informasi dan meminta dukungan kepada pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah pusat, kami juga sudah menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga kepada teman-teman di Badan Perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami berharap mungkin ada helikopter yang bisa melakukan penyiraman dari udara.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mencatat 1.200 orang dengan HIV yang masih hidup, 1.400 kasus tuberkulosis, dan sekitar 4.400 kasus malaria di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Dr. Mafren Kambuaya mengatakan Dinkes telah berupaya menekan kasus tersebut dengan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, mulai dari penyusunan dan sosialisasi kebijakan hingga dukungan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
6: Kalau untuk masyarakat, pertama terutama karena memang penyakit ini selain disebabkan oleh nyamuk, penyebabnya ini berbeda ya. Kalau AIDS itu virus, TB itu kuman, kemudian malaria itu dari parasit atau nyamuk. Ya berarti pertama memang karena pengaruh dari perilaku atau kebiasaan kita. Untuk HIV, setiap pakai pasangan, jaga diri, bila melakukan hubungan beresiko, minta maaf kalau kami pemerintah tetap menggunakan kondom, karena itu salah satu cara penggunaannya. Kemudian yang sudah terkena, datang ke layanan kemudian untuk diperiksa dan minum obat. Untuk TBC juga sama, pertama yang merasakan gejala itu datang ke layanan, kemudian diperiksa, mulai minum obat. Untuk kita, agar tidak tertular, gunakan masker. Kemudian untuk malaria, untuk aktivitas malam ya, kalau sudah malam hari tidak usah beraktivitas di luar, ke rumah, kemudian menggunakan kelambu saat tidur, membersihkan lingkungan sekitar agar tidak ada tempat malaria dia berkembang biak.
0: Acas Marlon Buji resmi menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sorong melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, meminta Acas segera menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja lembaga legislatif dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak.
7: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Sorong, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas sebagai anggota DPRK bukanlah sebagai sekedar sebuah jabatan, tetapi merupakan sebuah kepercayaan dan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, ketulusan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap suara dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika dan mekanisme kerja kelembagaan di perkasa, serta dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota di perkasa, pemerintah daerah, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hadirin yang kami hormati, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, di perkasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menentukan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar baru saja Anda ikuti berita Sorong Sepekan yang membawa kita di saat ini pukul 6 pagi lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih memilih Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda mengawali hari ini dengan penuh semangat ya, dengan penuh sukacita. Sekalipun masih ada asap di sana sini, yang penting tolong jangan disengaja dibakar ya. Karena nanti efeknya bukan cuma untuk orang lain aja, tapi untuk Anda juga dan juga keluarga Anda ya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

sudah 24 menit beranjak dari pukul 6 pagi pendengar. Diinformasikan dari rri.co.id dari Raja Ampat. Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat semakin diselimuti kabut asap dalam satu minggu terakhir. Kondisi ini pendengar mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat Esau Kaihatu mengatakan posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini masih menjadi atau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru serta siswa. Namun kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua dalam kondisi kabut asap saat ini. Esau mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah, termasuk imbauan pemakaian masker, dan pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan terkait meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Hingga saat ini kami berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa mereda. Demikian dikatakan pada RRI Sorong pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Nah, selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat sudah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker agar atau saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta segera ke puskesmas terdekat jika mengalami sesak nafas dan batuk. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bahwa semakin bertambahnya usia, semakin sedikit lingkaran pertemanan kita? Banyak orang yang nyatanya menyadari bahwa semakin dewasa maka lingkaran pertemanan semakin kecil. Teman yang dahulu kerap berkomunikasi kini perlahan menjauh, bahkan ada yang menjadi asing. Nah, perubahan ini seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah kita sudah semakin kesulitan berteman atau karena memang ada perbedaan arah hidup? Sebenarnya keresahan ini adalah hal yang lumrah karena mengecilnya lingkaran pertemanan merupakan bagian dari perubahan hidup yang kerap dialami oleh orang dewasa. Lantas kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perubahan prioritas. Jika dahulu sewaktu muda mungkin memiliki kesamaan prioritas, yakni bermain, berkumpul, mencoba hal baru, dan hobi yang baru bersama. Namun ketika dewasa, seseorang akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan kebutuhan pribadi. Waktu yang mungkin dulu bisa digunakan untuk bermain bersama teman, kini harus terbagi untuk memenuhi berbagai kewajiban. Hal ini menjadikan hubungan pertemanan tidak lagi sama dengan sebelumnya. Selain itu, pendengar, semakin dewasa seseorang biasanya semakin memahami arti pertemanan yang sesungguhnya. Kita mulai menyadari bahwa memiliki banyak teman tidak selalu berarti memiliki hubungan yang berkualitas. Ada pertemanan yang hanya bertahan ketika keadaan menyenangkan, tapi menghilang saat kita menghadapi kesulitan. Pengalaman seperti ini membuat seseorang lebih selektif dalam memilih teman dan lebih menghargai hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran, kepercayaan, serta saling mendukung. Adapun faktor lainnya adalah karena tiap orang sudah memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang merantau, mengejar karir, membangun keluarga, dan memilih lingkaran pertemanan baru. Nah, perbedaan ini, pendengar, tidak selalu berakhir karena konflik. Hanya persoalan komunikasi saja yang sudah perlahan berkurang. Terkadang dua orang yang dahulu sangat dekat hanya sedang menjalani kehidupan masing-masing. Mereka mungkin tidak lagi sering bertemu, tapi tetap menyimpan kenangan dan rasa peduli satu sama lain. Semakin kecilnya lingkaran pertemanan bukan berarti kehidupan sosial kita semakin buruk. Justru hal itu dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Ketika tidak harus mempertahankan semua orang atau kita, Anda dan saya, tidak harus mempertahankan semua orang dalam hidup. Tapi tetap perlu menghargai mereka yang pernah hadir dan memberikan pelajaran berharga. Sebab kedewasaan bukan tentang seberapa banyak teman yang Anda miliki, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat Anda merasa diterima, dihargai, dan tentunya tetap menjadi diri sendiri. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Mengapa semakin dewasa, lingkaran pertemanan semakin kecil?

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Sucek. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Ya, saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Perihal kebiasaan sederhana setelah bangun tidur ternyata dapat membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih tertata. Kenapa? Pertama, merapikan selimut, bantal, dan spray tidak serta-merta membuat seseorang menjadi lebih sukses. Tapi kegiatan kecil tersebut dapat memberikan rasa bahwa ada satu tugas yang sudah diselesaikan sejak pagi. Nah, kebiasaan ini juga bisa menjadi awal untuk membangun rutinitas harian yang lebih teratur pendengar. Kondisi lingkungan tempat tinggal juga berkaitan dengan kenyamanan psikologis. Sejumlah penelitian dan kaji di luar negeri menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang terlalu berantakan dapat berhubungan dengan stres dan kondisi mental. American Psychological Association juga membahas bahwa penelitian yang menemukan kaitan antara banyaknya barang dan kondisi ruang yang tidak tertata dengan tingkat stres serta kepuasan hidup seseorang. Nah, karena kebiasaan itu, membereskan tempat tidur dapat menjadi langkah kecil untuk membuat kamar terasa lebih nyaman. Saat kembali ke rumah setelah beraktivitas, melihat tempat tidur yang bersih dan tertata bisa membuat ruang istirahat terasa lebih menyenangkan. Nah, kebiasaan menjadi lingkungan tetap rapi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung untuk beristirahat, bekerja, dan berkonsentrasi. Jadi tidak perlu ya menghabiskan waktu untuk melakukannya. Tidak perlu membutuhkan waktu banyak sebenarnya. Setelah bangun, cukup rapikan selimut, susun bantal, dan pastikan area tempat tidur tidak dipenuhi barang. Manfaatnya mungkin berbeda pada setiap orang, tapi menjadikan kamar Anda lebih teratur dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk memulai hari dengan lebih tertata. Nah, bagaimana menurut Anda? By the way, selamat menikmati akhir pekan Anda ya. Happy weekend. Kalau mau jalan-jalan silakan. Yang mau pergi beribadah dulu atau sembahyang dulu di gereja silakan. Setelah itu baru pergi jalan-jalan ya.
1: Oke, nyanyi dulu ya.

bersama Cinta Laura You Say Aku. Nah, kita saat ini menantikan untuk mengikuti warta berita ya pendengar bersama Pro 3 di Jakarta. Jadi terus stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan, antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain, yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasak atau bangunan tradisional.
9: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasak di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Tiongso itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
4: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolisis ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sukiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas, kegiatan, Mas.
5: Penetapan

0: telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
1: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
0: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumberlawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.
2: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
3: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
4: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
3: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
4: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM melawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
3: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
5: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
3: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Demikian pendengar Warta Berita dari Pro 3 di Jakarta, dan saatnya sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Dan terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini, sudah memilih Pro 1 juga untuk menemani Anda. Kita masih terus dipenuhi dengan asap ya pendengar ya. Jadi yang mau olahraga, pastikan Anda menggunakan masker. Kenapa? Jangan sampai pengen dapat tubuh sehat malah dapat sakit nanti ya. Oke, salam sehat semuanya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa gunakan masker.

0: Wujud nyata semangat polisi bersama masyarakat, Polresta Sorong Kota membagikan masker kepada pengguna jalan dan masyarakat di traffic light depan Mapolresta Sorong Kota, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Remus Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 9 Oktober 2026 sore. Kegiatan dipimpin oleh Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenroy Mole SIK MH yang diikuti para PJU dan personel Polresta. Ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat dalam mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolresta bersama PJU dan personel nampak membagikan masker secara langsung kepada pengendara dan pengguna jalan saat berhenti di lampu merah. Petugas juga memberikan edukasi secara humanis agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk melindungi kesehatan.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: www.kemenkes.go.id. Selain membagi-bagikan masker, tentunya juga ada penyakit musiman, flu dan batuk hingga tubuh lelah. Kenali pencegahannya, bisa Anda baca juga. Mengapa generasi Z muda merasa lelah mental? Ada juga otot sering kram dan lemas, waspadai tanda tubuh kekurangan kalium. Kebiasaan gosok wajah keras bisa picu masalah sehat, masalah kulit, dan bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Demikian pendengar dari Shanti, tak akan ada lelaki seperti dia. Sampai di sini dulu, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Kementerian Keuangan juga menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin baik. Amnesty International menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak beberapa informasi berikut ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran dan aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut kini mulai menggeliat pasca insiden kebakaran besar tersebut. Kita ke luar negeri, Amnesty International menyerukan agar komunitas internasional untuk menentang sanksi Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Organisasi Hak Asasi Manusia tersebut menilai sanksi ini menjadi bentuk serangan terhadap lembaga peradilan internasional. Beralih ke informasi olahraga, kalah dari Persebaya Surabaya, pelatih Isan Mulang Kalteng FC Mundari Karya menyoroti dua persoalan yang harus dibenahi. Pertama adalah transisi negatif saat kehilangan bola dan kedua penyelesaian akhir yang masih lemah dengan skor 0-1 dan dimenangkan oleh Isan Mulang Kalteng FC.

0: Kita ke informasi pertama, yakni Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Selengkapnya kita simak laporan dari Joshua Sihombing.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin baik sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap makin pekat. Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap, gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat. Salah satunya langkah konkret digerakkan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Ana Kusuma akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kali ini kita bergeser ke wilayah Yogyakarta. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan slogan baru Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Rosian Anwar menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
12: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
13: Tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan prima di, yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
12: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
14: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya, mengeluarkan kebijakan terkait tagline polisi bersama masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru. Dari Polda tentunya, Polres dan Polsek kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
12: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Soekartono. Anggoro Soekartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pembangunan dan pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda terintegrasi. Dian Parwanto punya informasi lengkapnya.
1: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
2: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
1: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
2: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
2: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Yogyakarta kita ke Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak bahkan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
2: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
1: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
3: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
1: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.

Informasi dari Jawa Timur tadi menutup beberapa rangkaian informasi di Warta Berita pukul 6, namun Indonesia Menyapa Pagi sesaat lagi akan menghadirkan beberapa topik pilihan yang boleh Anda ikut sertakan. Dan ikuti juga semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebaiknya pernah sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Saya akan memberikan lagu-lagu untuk menemani seluruh umat Kristiani di mana saja berada sebelum mengikuti ibadah Minggu pagi di pagi hari ini. Dengan saja puji-pujian di pagi ini peninggalan untuk menemani Anda semua sambil mempersiapkan diri untuk beribadah. Yang tidak sempat beribadah di gereja, nanti monitor saja bersama Pro 1 RRI Sorong karena kami akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ini. Dari Gereja Kalvari BTN Kota Sorong.

datang bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan ataupun mendengarkan langsung ibadah Minggu pagi ini. Dan pagi ini bersyukur pada Tuhan kita akan mendengarkan ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari Gereja GKI Kalvari BTN Kilometer 9 Kota Sorong pendengar. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

pendengar di mana saja Anda berada, kami saat ini juga nantikan untuk mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari gereja GKI Kalvari BTN kilometer 9 Kota Sorong. Thank you.

0: Ya, kita akan segera terhubung dan mengikuti siaran ibadah Minggu pagi pendengar yang disiarkan langsung dari Gereja GKI Kalvari, Kota Sorong.
1: Kami berharap Anda dengar.
0: Ya Tuhan, masih ngobrol. Ya, kita menantikan pendengar untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami.